0: serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
1: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
3: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
2: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
4: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api ini cepat, tidak sampai setengah jam langsung ke sini. Api dibagi dengan angin, supaya kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan undang-undang pemilihan umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan undang-undang pemilihan umum atau pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
10: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
9: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
11: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
9: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
12: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
13: Isunya apa aja Mas?
12: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
9: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
14: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat apa menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Kebetulan kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
15: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2009 ini ya lebih bersih dari dari politik uang dan berita bohong, karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepat banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
4: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
17: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
17: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
19: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway, yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Bapak pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami, di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri. Kembali ke studio, silakan.
17: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Anissa Alia Ramdhani, selaku anggota OSIS. Kami sangat berterima kasih atas program MBG dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, karena program MBG ini dapat membuat kita jadi lebih bersemangat dan rajin ke sekolah, karena mungkin sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami dapat bisa mendapat MBG. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga MBG ini bisa terus berlanjut.
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Gustiningsi dari Guru SMP Negeri 1 Tanah Merah, penerima MBG. MBG ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami, di mana anak-anak sekarang lebih rajin belajar, datang ke sekolah untuk
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pernah kepikiran nggak gimana teknologi bisa bikin hidup kita jadi lebih gampang? Nah, sekarang ada AI, Artificial Intelligence. Teknologi yang bisa membantu kita mencari informasi, membuat ide, sampai menyelesaikan berbagai pekerjaan. Tapi ingat, AI itu bukan pengganti kreativitas kita. Justru, jadikan AI sebagai partner untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Stay smart, stay creative. Teknologi makin canggih, kita juga harus makin cerdas.
6: Kamu tahu nggak? Aku dengar si dia tuh.
7: Jangan dulu. Kita juga belum tahu itu benar atau tidak.
6: Iya juga ya. Takutnya malah bikin orang lain sakit hati.
7: Nah, lebih baik kita ngomongin yang baik-baik aja.
8: Kadang kita ngomong tanpa sadar kalau ucapan kita bisa menyakiti orang lain. Jadi, sebelum bicara, pikirkan dahulu.
9: Kalau bisa membuat orang senang, silahkan diucapkan. Kalau hanya menyakiti, lebih baik jangan.
10: Jaga lisan, jaga perasaan. Karena ucapan yang baik bikin hati lebih nyaman.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, waktu terus bergulir ya, 32 menit lepas dari pukul 9 saat ini. Beragam informasi dan juga berbagi kabar berita menarik lainnya dapat Anda ikuti bersama kami Pro 1 Radio Biak dan juga sejumlah informasi teraktual akan terus kami hadirkan dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Ya, menemani aktivitas Anda di sepanjang edisi awal pekan Senin saat ini 12 Oktober 2026. Ya, kami hadirkan dulu untuk Anda persembahan feature radio untuk Anda pendengar dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Selamat pagi, kami ucapkan selamat mendengarkan. Ya, berbagi informasi dan juga ragam acara Siar Pro 1 terus hadir menemani dan mengawal semua aktivitas Anda di sepanjang hari ini.

0: Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini, sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan, paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah, baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tapi kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang baik boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dia lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dia lihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada, supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam, bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang tuh menganggap orang disabilitas tuh kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah

Kedugar, apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat dan terus positif ya. I'm your angel, tampilan manis dari artis kesayangan kamu, Celine Dion, Fatmer Kelly.

kini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Teknologi ini dimanfaatkan untuk membantu berbagai aktivitas, mulai dari mencari informasi, membuat konten, hingga mendukung pekerjaan dan pembelajaran. Meski menawarkan banyak kemudahan, penggunaan AI tetap membutuhkan kecerdasan dan tanggung jawab dari penggunanya. Pendengar, tetap bijak gunakan teknologi, karena teknologi terbaik adalah teknologi yang memberi manfaat. So, tetap stay bareng saya di sini, positive thinking, dan jangan berhenti jadi bagian dari perubahan hari ini. Radio bukan cuma berbagi informasi, tapi juga berbagi inspirasi, energi, dan semangat untuk bergerak bersama.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Megahertz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

96.1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ainu Husein kembali menjumpai Anda di Biak Pagi menuju siang hari ini hingga nanti pukul 14.57 waktu Indonesia Timur. Ya, saya ucapkan selamat pagi menjelang siang ya untuk para pendengar Pro 1 RRI Biak dimanapun Anda berada. Edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026 dan semangat untuk mengawali pekan ini. Ya, juga untuk para pendengar yang sudah mulai bekerja dari pagi tadi ya, baik yang di kantor, di pasar, atau di mana saja Anda bekerja ya, tetap semangat dan semoga pekerjaan ini lancar dan juga selesai sesuai dengan perkiraan Anda. Ya, juga untuk para pendengar yang sedang dalam perjalanan, baik perjalanan pulang atau perjalanan untuk pergi bekerja ya, kami sampaikan untuk berhati-hati, semoga selamat sampai di tujuan Anda. Tak lupa juga untuk para pendengar yang berada di rumah, yang sedang beristirahat bersama keluarga, ya, yang menikmati waktu kumpulnya bersama orang-orang terkasih. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Biak, karena kami akan menyajikan beragam musik dan informasi menarik lainnya untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Ya, baik pendengar, seperti biasa di awal jumpa kita pada pagi menuju siang hari ini, akan saya sampaikan informasi penting untuk aktivitas Anda, yaitu terkait dengan perakiraan cuaca Biak Numfor hari ini, Senin 12 Oktober 2026 dari BMKG. Ya, untuk itu ya, jika dilihat untuk kondisi umum hari ini, sebagian besar wilayah Biak Numfor itu akan mengalami cuaca berawan hingga berpotensi hujan dengan intensitas singkat atau ringan. Jadi untuk para pendengar ya, untuk Anda yang beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk tetap menyediakan jas atau jas hujan ya, atau payung. Kemudian juga untuk suhu udara hari ini berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Cukup sejuk dan juga hangat ya. Sementara untuk kelembapan udara cukup tinggi berkisar 64% hingga 97%. Ya, baik pendengar, informasi cuaca ini kami hadirkan ya agar aktivitas Anda di hari Senin ini tetap aman dan nyaman. Untuk itu tetap bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Biak. Ya, untuk itu, untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, saya sajikan satu lagu dari American Authors dengan judul Best Day of My Life ya. Semoga hari ini menjadi hari terbaik bagi kita di hari ini. Untuk itu selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya,
1: kenapa sih harus

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tepang Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: lainnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
1: Untuk nyerang ada oleh Baima atau oleh para umama.
2: Kami biasanya ngaku bahasa Madura.
1: Bahasa itu asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
3: Mulai Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
4: Biasa kami bahasa Jawa, kami dulur-dulur, panca-panca, antar keluarga di sana.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Biak siang ini, Biak Orkok Ineh.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang? Gimana sih kamu?
1: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
1: Ibu aja pagi-pagi
0: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya.
1: Capek
0: tau webinar.
3: Masa kamu males terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
0: Iya bu.
3: Anu, udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi dan

Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10:43 waktu Indonesia Timur. Dan satu informasi saya sajikan ke ruang dengar Anda ya, yang datang dari pengarus utamaan gender dengan topik perempuan dan UMKM mengubah tantangan menjadi peluang. Ya, baik pendengar, perempuan memiliki peran penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi keluarga melalui usaha berbasis rumah tangga. Hal tersebut disampaikan anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI, Nurhayani SPD dalam dialog pengarus utamaan gender dan inklusi di RRI Pro 1 Pontianak pada Senin 21 September 2026 lalu dengan tema perempuan dan kemandirian pangan mengubah tantangan jadi peluang. Ya, Nurhayani mengatakan semakin banyak perempuan dan ibu rumah tangga yang mulai memanfaatkan keterampilan di rumah untuk menghasilkan produk dan pendapatan tambahan. Di mana menurutnya perempuan memiliki peluang besar untuk mengembangkan usaha termasuk dengan memanfaatkan pemasaran digital. Nurhayani sendiri mengembangkan usaha kuliner berupa amplang yang diberi nama Amplang Mitra Sehati, di mana usaha tersebut bermula dari upayanya memberdayakan ibu-ibu di lingkungan setempat tinggalnya di Perumnas 4 Jalan Sambas, yang awalnya membentuk kelompok ibu-ibu pengajian beranggotakan sekitar 20 orang. Lalu kelompok tersebut memperoleh bantuan modal dan peralatan untuk memulai usaha. Ya, seiring waktu, tidak semua anggota kelompok mampu melanjutkan usaha. Sebagian kemudian berhenti karena berbagai kendala, mulai dari kurangnya semangat hingga minimnya dukungan dan pengetahuan. Sementara itu, anggota yang tetap bertahan kemudian menjadi bagian dari usaha Nurhayani. Kini usaha amplang tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan utama keluarganya. Nurhayani mengungkapkan usaha yang dirintis sejak 2009 itu juga telah membantunya membiayai pendidikan hingga menyelesaikan pendidikan sarjana. Lalu selain mengembangkan usaha kuliner, Nurhayani juga memiliki lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD di Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Ia menilai usaha kuliner berbasis rumah tangga menjadi salah satu pilihan bagi perempuan karena dapat dijalankan sembari menjalankan tanggung jawab keluarga. Keputusan Nurhayani membeli amplang sebagai produk usaha tidak terlepas dari pengalamannya ketika berada di Jakarta, di mana saat mengunjungi sebuah bazar yang menampilkan produk dari berbagai daerah Indonesia, ia melihat stan Kalimantan Barat dipadati pengunjung yang membeli amplang. Dan dari pengalaman tersebut muncul gagasan untuk mengembangkan produk amplang ketika kembali ke Kalimantan Barat.

Ya, kemudian mencoba membawa produknya ke Jakarta, di mana menurut Nur Hayani respons pasar cukup positif, dan dalam salah satu kesempatan sebanyak 2.000 bungkus amplang yang dibawanya disebut habis terjual dalam 2 hari. Di tengah tantangan kenaikan harga bahan baku, Nur Hayani menilai pelaku UMKM perlu mampu beradaptasi. Ia mencontohkan harga tepung tapioka dan minyak goreng yang dapat berubah sehingga pelaku usaha harus cermat mengatur pembelian dan biaya produksi. Menurutnya, selain modal finansial, semangat menjadi faktor penting dalam mempertahankan usaha. Kemudian ia juga mengingatkan pelaku usaha agar menjaga kejujuran dan menentukan bahan baku dan informasi produk. Baginya, kualitas produk menjadi modal penting untuk mempertahankan kepercayaan konsumen. Untuk menghadapi persaingan, Nur Hayani menerapkan inovasi dengan menghadirkan berbagai varian rasa amplang. Selain rasa original, ia pernah mengembangkan amplang pedas dan berbagai varian lain sesuai permintaan konsumen. Ia juga menilai teknologi digital memiliki peran penting dalam memperluas pemasaran produk UMKM, di mana pemanfaatan pembayaran digital, media sosial, serta jaringan komunitas menjadi bagian dari strategi pemasaran yang dilakukannya.

memiliki kemasan yang lebih praktis dan menjadi salah satu pilihan oleh-oleh khas daerah. Rahayani menilai dukungan pemerintah terhadap UMKM saat ini cukup terbuka, termasuk melalui pembinaan, legalitas usaha, sertifikasi halal, hingga berbagai program pemberdayaan. Ia juga mengingatkan pelaku usaha agar tidak hanya berorientasi pada bantuan modal, tetapi juga memiliki komitmen untuk menjalankan usaha secara berkelanjutan. Dan di akhir, Nurhayani juga mengajak para perempuan dan pelaku UMKM rumahan untuk tetap bersemangat menghadapi berbagai tantangan, termasuk kondisi kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah.

Ya, mendengar demikian satu informasi kami sajikan terkait dengan perempuan dan UMKM mengubah tantangan menjadi peluang. Ya, hal ini juga sama dirasakan oleh kita ya di Kota Biak Numfor ini, di mana yang menjadi tantangan adalah bagaimana produk yang kita buat bisa tahan lama, bagaimana kemasannya bisa menarik, kemudian bagaimana cara jualnya tidak hanya di pasar, tapi bisa lewat HP, lewat WhatsApp, dan juga online lainnya. Dan seperti yang disampaikan Ibu Nur Hayani tadi, kuncinya itu ada 3 hal. Yang pertama adalah keberanian untuk memulai, yaitu tidak perlu tunggu modal besar, mulai dari dapur, mulai dari yang ada. Kemudian yang kedua adalah kemauan untuk belajar, belajar mengemas, belajar menghitung harga, belajar promosi. Dan yang ketiga adalah dukungan keluarga. Ya, pendengar, ini yang paling penting dalam pengaruh utamaan gender. Karena ketika mama maju dengan UMKM-nya, bapak dan anak-anak juga mendukung, bukan malah menghambat, itulah kesetaraan. Ya, pendengar, Pro 1 RRI Biak juga percaya ketika satu perempuan pengusaha maju, maka satu keluarga ikut sejahtera. Ketika 100 mama-mama Biak naik kelas, ekonomi Biak juga ikut bergerak. Ya, untuk itu kepada pelaku UMKM di Kota Biak ya, baik mama-mama, kakak-kakak, dan juga pendengar dimanapun Anda berada ya, yang punya usaha kecil di rumah, yang sedang merintis, baik oleh istri, oleh ibu, oleh anak perempuan, dan siapapun itu, kami sampaikan agar tetap semangat, juga tetap menginspirasi pendengar lainnya. Ya, baik pendengar, demikian satu informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id terkait dengan pengaruh utamaan gender. Dan selanjutnya masih akan kami sajikan beragam musik dan informasi menarik lainnya. Hingga nanti pukul 11.00 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama Cek Fakta. Ya, untuk itu, untuk menemani aktivitas Anda di pagi menuju siang hari ini, saya hadirkan satu lagu ya untuk Anda yang harus bahagia dan tetap bahagia menjalani hari-hari ini. Saya hadirkan satu lagu dari Yura Yunita dengan judul Harus Bahagia. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: ...6,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Biak siang ini, Biak Orkok ini.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, Bapak pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biang. Kita kembali di Cek Fakta pukul 11.00 waktu Indonesia Timur.

0: Kabar pendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pemerintah Rusia mengarantina 2.000 orang akibat wabah PES pada Kamis 8 Oktober 2026. Narasi tersebut beredar setelah seorang pekerja laboratorium di Siberia terjangkit PES pneumonik lalu meninggal pada 2 Oktober 2026 akibat kecelakaan kerja di laboratorium. Ya, faktanya pendengar dilansir dari Tempo.com, Gubernur Irkutsk menyebut penyebab kematian pekerja tersebut sebagai pneumonia yang belum teridentifikasi pasti. Di mana pihak pengawas kesehatan Rusia menyatakan kondisi di laboratorium aman tanpa situasi darurat dan tidak ada staf lain yang sakit. Sekitar 200 orang kontak erat kini berada dalam pemantauan medis sebagai langkah pencegahan. Narasi yang mengklaim bahwa Rusia mengarantina 2.000 orang akibat wabah PES adalah informasi yang tidak benar karena jumlah sebenarnya yang dipantau hanya sekitar 200 orang. Ya, dengan demikian pendengar informasi mengenai Rusia yang mengkarantina 2.000 orang akibat wabah PES merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian satu informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, Senin 12 Oktober 2026, dilansir dari laman komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi

Ya, Bapak pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Biak bersama saya Aini Husein hingga nanti pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur. Ya, Bapak pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 11.07 menit waktu Indonesia Timur dan kita kembali dalam acara kita Titip Tembang Siang bersama Pro 1 RRI Biak. Ya, untuk itu pendengar, saya nantikan untuk Anda yang ingin bergabung dalam acara kita edisi siang hari ini ya. Saya nantikan di nomor WhatsApp 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi untuk para pendengar yang ingin berbagi sapaan, ucapan salam atau yang ingin diputarkan lagunya ya, bisa langsung kirim kepada kami melalui pesan WhatsApp dengan nomor 0822-5163-4612. Ya, untuk itu pendengar, saya hadirkan dulu satu lagu untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini ya. Satu lagu dari Groove Bandit dengan judul Gelora Asmara. Selamat menjalankan aktivitas dan selamat mendengarkan.

0: merah rakyat Indonesia. Ki bargen bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 11.31 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita masih di kebersamaan dalam titip tembang siang Pro 1 RRI Biak. Ya, untuk itu bagi pendengar yang ingin berbagi ucapan dan sapaan, bisa langsung bergabung bersama kami melalui pesan WhatsApp di 0822-5163-4612. Ya, dan juga untuk pendengar yang ingin diputarkan lagunya, ya, bisa langsung bergabung bersama kami melalui pesan WhatsApp di nomor 0822-5163-4612.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Kita cukupkan dulu untuk lagu-lagu hiburan dan akan kita ikuti bersama azan zuhur untuk wilayah Biak dan sekitar.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya ayo,
0: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Dan 6,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Karena

Sumedang Poin 1 FM Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Biak. Saat ini waktu menunjukkan pukul 12:15 waktu Indonesia Timur. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan satu informasi menarik ke ruang dengar Anda. Untuk cerita budaya di siang hari ini yang datang dari budaya Papua. Ya, baik pun dengar, pesona Lembah Baliem, perpaduan keindahan alam dan kekayaan budaya Papua. Kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati laut, pemandangan yang memukau kemanapun mata memandang, seni budaya yang menggugah kekaguman hati masyarakat yang keramahannya menembus batas toleransi, dan kontur alamnya yang sayang untuk tidak dijelajahi. Pendengar, Anda mungkin telah mengenal Raja Ampat di Papua Barat Daya, Banda Neira dan Kepulauan Kei di Maluku, dan juga Gunung Jayawijaya atau Gunung Kerstens yang terletak di Taman Nasional Lorenz, Papua. Namun, tahukah Anda pendengar, ada surga tersembunyi di Provinsi Papua Pegunungan yang kaya akan wisata alam dan budaya? Ya, namanya adalah Lembah Baliem, sebuah kawasan yang salah satu keunikannya adalah memiliki pasir putih namun bukan ditemui di pantai. Lembah Baliem di Papua adalah kawasan eksotis yang akan memberikan kamu pengalaman baru saat berwisata. Ya, pendengar, Lembah Baliem berada di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut atau MDPL, sehingga kawasan Lembah Baliem terasa sangat sejuk. Lembah Baliem dahulu adalah sebuah danau yang sangat besar, namun di abad ke-19 terjadi gempa dahsyat yang menyebabkan pergeseran lempeng bumi dan danau itu pun menjadi Lembah Baliem. Lalu apa saja yang unik dari Lembah Baliem yang dikutip dari Kemenpar RI? Ya, yang pertama pendengar, yaitu ada pasir putih Desa Aikima. Ya, salah satu tempat yang wajib kamu kunjungi jika datang ke Lembah Baliem adalah pasir putih yang terletak di wilayah Desa Aikima, Wamena. Perjalanan menuju pasir putih Desa Aikima dapat ditempuh sekitar 15 menit dari kota Wamena dengan menggunakan kendaraan bermotor. Ya, mempunyai hamparan pasir putih yang cantik menyerupai pantai, pengunjung bisa mengabadikan pesona alam Papua dengan mengabadikan momen sambil berfoto-foto. Kondisi alam di pasir putih Desa Aikima penuh bebatuan dan berada di salah satu sisi bukit berumput hijau yang mengelilingi Lembah Baliem. Kumpulan batu karang yang terlihat menyembul di atas permukaan pasir membuktikan kawasan ini adalah sebuah danau besar dahulunya. Ya, kemudian yang kedua ada suku Dani. Suku Dani dikenal sebagai salah satu suku tertua yang mendiami Lembah Baliem. Suku Dani telah menjaga dan mempertahankan tradisi nenek moyang mereka selama berabad-abad. Hingga kini kehidupan suku Dani tetap syarat dengan nilai budaya, kearifan lokal dan filosofi hidup yang kuat terhadap alam dan menghargai warisan leluhur yang mereka percayakan. Ya, pendengar, suku Dani memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, menjaga keseimbangan ekosistem, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran, kerja keras, dan kebersamaan. Sehari-hari, laki-laki Dani merupakan petani tangguh yang menanam ubi jalar sebagai makanan pokok, dan perempuan berperan penting dalam mengurus keluarga dan menjaga ekonomi rumah tangga. Kemudian yang ketiga adalah rumah Honai. Ya, salah satu daya tarik utama Lembah Baliem adalah keberadaan rumah adat Honai, rumah tradisional masyarakat Dani, Lani, dan Yali. Honai adalah rumah tradisional berbentuk bundar yang terbuat dari jerami dan kayu.
Kata Honai sendiri berasal dari bahasa suku Dani, di mana Ho berarti laki-laki dan Nai berarti rumah, sehingga Honai diartikan sebagai rumah laki-laki. Honai menjadi simbol kebersamaan, kehangatan, dan perlindungan dari cuaca dingin pegunungan. Honai juga didesain untuk menahan dinginnya udara pegunungan yang pada malam hari dapat mencapai 10 hingga 15 derajat Celcius. Dan pada tahun 2016, Honai diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang kelima ada tradisi bakar batu. Ya, selanjutnya ada tradisi bakar batu yang merupakan acara adat seperti pernikahan, kelahiran, syukuran, dan sebagainya yang diungkapkan melalui sebuah pesta dan perayaan. Dalam tradisi bakar batu, masyarakat akan membakar batu yang di dalamnya terdapat berbagai makanan seperti daging sampai umbi. Namun bagi masyarakat muslim, daging babi dapat diganti dengan daging ayam. Cara menyalakan apinya juga unik lantaran dilakukan dengan menggesek-gesekan kayu sampai muncul percikan api. Makna dari tradisi bakar batu adalah api tidak hanya mematangkan makanan, tetapi juga meleburkan perbedaan dan mendinginkan dendam masa lalu. Melalui situs Ritus Bakar Batu, masyarakat diajak untuk melihat kembali esensi syukur dan bagaimana sebuah perjamuan mampu menyatukan hati manusia yang paling keras sekalipun. Ya, tradisi yang keenam yaitu tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal. Ya, tradisi ini ya pendengar tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia pun memiliki tradisi ini. Dalam Babaliem terdapat mumi-mumi suku Dani yang berusia sekitar 300 tahun. Salah satunya adalah mumi yang sudah sangat tua bernama Wima Tokmabel dan diperkirakan sudah menjadi mumi lebih dari 370 tahun. Sebelum menjadi mumi, Wima Tokmabel adalah seorang panglima perang. Ya, di Lembah Baliem juga sebenarnya terdapat lebih dari satu peninggalan jasad yang diawetkan. Tiga berada di Kurulu, tiga lainnya di distrik Asologima, dan satu sosok perempuan ditemukan di Kurima. Dan yang terakhir ada Festival Budaya Lembah Baliem. Ya, pendengar, dilaksanakan sejak tahun 1989, Festival Budaya Lembah Baliem mempertemukan masyarakat dari berbagai adat seperti Dani, Lani, dan Yali dari Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Dalam festival ini, beragam tradisi ditampilkan mulai dari atraksi perang adat, tarian tradisional, musik pikon, hingga permainan rakyat yang mencerminkan kehidupan masyarakat Baliem. Festival Budaya Lembah Baliem adalah acara tahunan yang terkenal hingga ke mancanegara. Lebih dari hanya sekedar pertunjukan tari, Festival Budaya Lembah Baliem merupakan cerminan kehidupan masyarakat adat Papua Pegunungan yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, penghormatan terhadap alam, serta semangat menjaga perdamaian. Ya, Festival Budaya Lembah Baliem ke-34 ini dijadwalkan berlangsung pada 7 sampai 10 Agustus 2026 lalu dengan rangkaian kegiatan acara utamanya pada tanggal 7 sampai 8 Agustus. Dan acara utama Festival Budaya Lembah Baliem ini didukung dengan Wamena Coffee Street dan Noken Street di kawasan depan kantor Bupati Jayawijaya. Ya, dan FBLB tahun ini menghadirkan konsep baru di mana atraksi perang-perangan yang selama ini menjadi ikon festival tidak lagi ditampilkan, digantikan dengan pertunjukan sosiodrama yang mengangkat kisah kehidupan masyarakat adat Lembah Baliem. Ya, baik pendengar, demikian satu informasi cerita budaya ya dari Lembah Baliem, yaitu perpaduan keindahan alam dan kekayaan budaya Papua yang kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Ya, baik pendengar, kita masih akan terus di kebersamaan siang hari ini bersama Aini Husein, saya Aini Husein, hingga nanti pada pukul 14.57 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama Dinamika Olahraga. Untuk itu saya sajikan dulu beragam musik dan hiburan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya?
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu nggak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

0: mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi

Hey, baik pendengar, dimanapun Anda berada, tepat pukul 12.59 waktu Indonesia Timur. Mohon perhatian Anda, kami sampaikan satu berita duka. Ya, berita duka berasal dari Bapak Lord Louis Yensenem, alamat Kampung Bekribo di Opiarif, Distrik Oridek. Ditujukan kepada yang pertama, keluarga besar Korwa Infaindan di Ababiai di Supiori. Yang kedua, keluarga besar Rumaseu di Korido Supiori. Yang ketiga, keluarga besar Bins Barek di Kunef Supiori. Keluarga besar Dawan di Ababiai di Supiori. Keluarga besar Masuri di Sumber Babaya Pentimur. Keluarga besar Korwa di Jayapura, Sorong, Manokwari, Nabire. Keluarga besar Jemaat Niel Opiarev di Opiarev. Keluarga besar Klasis Biak Timur, Klasis Aimando, Padaido. Keluarga besar Sinode GKI Tanah Papua di Jayapura. Keluarga besar SDYPK Niel Opiarev. Keluarga besar Yayasan Pendidikan Kristen GKI di Tanah Papua. Keluarga besar Yensenam di Yensama Bakribo, dan keluarga serta kerabat dimanapun berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak Guru Jemaat Z Korwa usia 82 tahun pada jam 9.58 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Umum Daerah Biak Numfor karena sakit. Akan disemayamkan di rumah duka keluarga Nathaniel Korwa di alamat Kampung Bakribo di Opiarev RT 002. Untuk rencana pemakaman direncanakan di esok hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 jam 12.00 waktu Indonesia Timur di Pekuburan Umum Bakribo. Demikian berita duka ini disampaikan, dan atas perhatiannya, terima kasih.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI BX. Saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 11 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu akan kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
2: Jeremy Doku mengandalkan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Serki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu. Usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga pelatih Liverpool Anthony Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
3: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
2: Meski menang, pelatih Man City, Enzo Maresca, akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
3: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
4: For different reason. Then half time we adjust something and I think second half we were much.
2: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffer.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya, Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's based...
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were flying.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat, sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa, terutama saat kualifikasi.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
5: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasil ini turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
1: And then after the injury, the comeback wasn't bad, but
3: setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
1: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, "Baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan."
1: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Peda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui dua kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu, Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun, ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik. Comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Vistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Samber Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UWE ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: pendapatmu.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Biak siang ini, Biak Orkok ini.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia. Tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 13.30 menit waktu Indonesia Timur, dan saatnya kita masuk dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, bersama saya Ain Husen, hingga nanti pada pukul 14.22 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama Cek Fakta. Untuk itu, kepada Anda yang ingin diputarkan lagu-lagu dangdutnya, bisa langsung bergabung bersama kami di pesan WhatsApp 0822-5163-4612. Ya, untuk itu, untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini bersama Pro Dangdut RRI Biak, satu lagu dangdut saya hadirkan untuk menemani Anda dari Roma Irama dengan judul 1001 Macam. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Eta ampunya diri bertata di singgih sana bertatakan insan jabrus di lampai itu.
1: Ada benar sekali, Paduka Sultan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bia. Kita kembali di cek fakta pukul 14.01 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, beredar di media sosial Facebook, unggahan berisi informasi dan tautan pendaftaran lowongan kerja Rohto Laboratories Indonesia, di mana unggahan tersebut disertai narasi Ready to Build Your Brighter Future, saatnya berkembang bersama Rohto Laboratories Indonesia. Kami membuka kesempatan bagi talenta terbaik untuk bergabung dan menjadi bagian dari perusahaan yang terus menghadirkan inovasi di bidang kesehatan dan perawatan diri. Ya, faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut dengan mengakses tautan yang tercantum pada unggahan, hasilnya tautan tidak mengarah ke laman karir resmi karir Rohto Laboratories Indonesia, recruitment.rohto.co.id, melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Dengan demikian pendengar, informasi mengenai tautan lowongan kerja Rohto Laboratories Indonesia merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian satu informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, edisi Senin 12 Oktober 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Biak edisi siang hari ini hingga nanti pukul 14.57 waktu Indonesia Timur bersama saya Aini Husen. Ya pendengar, telah kita ikuti bersama cek fakta dan kita kembali dalam program kita Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, untuk itu kepada Anda pendengar yang ingin diputarkan lagu-lagu dangdutnya bisa langsung bergabung bersama kami Pro 1 RRI Biak di nomor WhatsApp 0822-5163-4612. Ya, untuk itu pendengar, untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini, saya hadirkan satu lagu dangdut dari Ridho Roma dengan judul Kerinduan. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: Pagi, Lego.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
0: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Wah, dasar lo.
3: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
0: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
0: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
0: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
3: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Berita Jolie.

0: Alamat, jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan Buletin Sore edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya, tingkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, Pogja PAUD Biak Numfor gelar pelatihan pembelajaran konseptual dan kemitraan orang tua. Jemaah Haji Kabupaten Biak Numfor dihimbau melakukan pelunasan BPIH yang telah ditetapkan pemerintahan. Itulah topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Aine Husein.

0: Pendengar, kita awali berita pertama, tingkatkan kualitas pendidikan anak usia dini Pogja PAUD Biak Numfor gelar pelatihan pembelajaran kontekstual dan kemitraan orang tua. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Kelompok kerja PAUD Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan pembelajaran kontekstual dan kemitraan orang tua bagi pendidik PAUD di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Senin 12 Oktober hingga 13 Oktober 2026. Kegiatan dibuka oleh staf ahli 3 Senta Biak Numfor, Aner Alfred Ringgor Makito, yang sekaligus membacakan sambutan Bupati Biak Numfor. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa masa usia PAUD merupakan masa keemasan dalam perkembangan seorang anak. Pemerintah Biak Numfor terus berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan termasuk jenjang PAUD. Salah satu upaya nyata adalah melalui peningkatan kompetensi para pendidik PAUD.
2: Pelatihan ini sangat penting agar terjalin sinergi, komunikasi, dan kolaborasi yang harmonis antara sekolah dan rumah demi tumbuh kembang anak yang optimal. Hadirin yang saya hormati, saya berpesan kepada seluruh peserta pelatihan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, serap ilmu dari para narasumber, diskusikan kendala yang dihadapi di lapangan, dan bawa pulang praktekan itu untuk diterapkan dalam lembaga PAUD masing-masing. Jadilah pendidik yang penuh kasih, inovatif, dan mampu menginspirasi.
1: Bunda PAUD Biak Numfor Imelda Waspakrik Mansnembra dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa alat permainan edukatif APE tidak harus mahal. Biak Numfor kaya akan alam seperti kulit kerang, kelapa, daun, dan batu-batuan. Pasir pantai semua dapat dimanfaatkan menjadi alat pembelajaran yang bermakna. Melalui pelatihan ini, Bunda PAUD berharap guru dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian RPPH yang lebih kreatif dan juga menyenangkan menggunakan bahan lokal, serta membangun kemitraan yang kuat dengan orang tua melalui kegiatan parenting dan komunikasi yang berkelanjutan.
3: Pendidikan anak harus segitiga, guru, orang tua, dan lingkungan. Kalau hanya guru yang mengajar di sekolah, tetapi di rumah atau di lingkungan tidak dilanjutkan, hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu, melalui latihan ini, kami berharap guru dapat membuat RPPH yang lebih kreatif, menyenangkan dengan bahan lokal. Guru dapat lebih aktif mengajak orang tua terlibat melalui kelas, parenting, kegiatan bersama, dan komunikasi harian. PAUD di Biak Numfor menjadi PAUD yang ramah orang tua.
1: Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Ketua Pogja Bunda PAUD Biak Numfor, Mece Ludier Moropen, menjelaskan peserta pelatihan secara khusus diambil dari daerah-daerah terpencil, antara lain Pulau Numfor, Kepulauan Aimando Padaido, Biak Utara, Biak Timur, dan daerah lainnya yang jauh dari kota. Sebanyak 30 sekolah terlibat dengan masing-masing 2 peserta, 1 kepala sekolah, dan 1 guru.
4: Kita lihat mereka punya guru-guru PAUD rata-rata di daerah-daerah terpencil ini. Mereka adalah guru-guru sekolah minggu yang harus dilatih untuk bagaimana cara menyusun RPPH dan juga materi-materi buat anak usia dini. Ini ada 30 sekolah, 1 sekolah, 2 peserta ya, terdiri dari kepala sekolah dan gurunya.
1: Pelatihan ini berfokus pada pemanfaatan dan pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar agar lebih mudah diterapkan oleh para pendidik di wilayah masing-masing.
0: Jemaah Haji Kabupaten Biak Numfor dihimbau melakukan pelunasan BPIH yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oki Pinantuan melaporkan.
5: Musim haji 2027 untuk Kabupaten Biak Numfor terdata sebanyak 49 orang jemaah haji, terdiri dari 23 jemaah haji laki-laki dan 26 jemaah haji perempuan. Para jemaah haji telah melakukan penyelesaian dokumen perjalanan haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Biak Numfor Nur Ginaya menyebut jemaah haji saat ini dalam keadaan sehat dan selanjutnya diharapkan dapat menyelesaikan pelunasan pembayaran biaya haji. Sebelumnya pekan lalu DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umroh resmi menetapkan BPIH 1408 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata Rp98,4 juta rupiah per jemaah. Sementara total kuota haji Indonesia pada 2027 sebanyak 221 ribu jemaah. Nur Ginaya menambahkan pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Menteri Haji dan Umroh serta keputusan Presiden terkait biaya perembarkasi.
6: Rangkaian penyelesaian dokumen perjalanan ibadah haji Kabupaten Biak Numfor tahun 1400 448 Hijriah, 2027 Masehi untuk saat ini sudah rangkum, baik itu pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, dan perekaman visa bio. Dan untuk saat ini jemaah haji menunggu hasil istitoah pemeriksaan kesehatan hajinya. Data jemaah haji yang telah melakukan konfirmasi sejumlah 49 orang untuk Kabupaten Biak Numfor. Dan juga saat ini pemerintah dan DPR RI telah menetapkan besaran BPIH tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar 98,4 juta rupiah per jemaah dan biaya pelunasan jemaah haji sebesar 54,6 juta. Namun untuk lebih resminya kita menunggu keputusan Menteri Haji dan Umroh dan keputusan Presiden terkait biaya per embarkasi, dikarenakan besaran BPIH per jemaah haji turut bervariasi berdasarkan embarkasi.
5: Hingga saat ini jemaah haji Kabupaten Biak Numfor telah melakukan satu kali manasik haji pada 11 Oktober lalu dari total 6 kali manasik haji secara mandiri. Nur Ginaya selanjutnya mengimbau jemaah haji tetap menjaga kebugaran sejak dini dengan berolahraga secara rutin agar tetap sehat.
0: Kodim 1708 Biak Numfor meresmikan lobi baru sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas satuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan berbagai kegiatan bersama. Tri Rian melaporkan.
7: Kodim 1708 Biak Numfor meresmikan lobi baru sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas satuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan berbagai kegiatan bersama. Peresmian tersebut dilakukan oleh Komandan Kodim 1708 Biak Numfor, Letkol Cavalry Albert Sueni, diwakili oleh bersama Wakil Bupati Supiori Saharul Hasanuddin Nunci, Bupati Biak Numfor yang diwakili PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rompaisum, serta Danion Yonif TP 858 MSB Letkol Infantri I Made Deni. Berlangsung di Makodim 1708 Biak Numfor Senin 12 Oktober 2026. Dandim 1708 Biak Numfor Letkol Cavalry John Albert Sueni mengatakan, pembangunan lobi tersebut merupakan bentuk inovasi dalam memanfaatkan area yang sebelumnya hanya berupa lorong kosong agar memiliki fungsi yang lebih bermanfaat.
8: Kang dulu ya, saya punya semangat untuk membangun satuan yang lebih bagus lagi, lebih bermanfaat untuk semua. Jadi saya punya pemikiran bahwa semua yang kita terima fasilitas-fasilitas itu dibangun dengan prototipe yang sudah ditentukan. Tapi kita bisa menyesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan biar dia bisa lebih maksimal dalam mendukung tugas. Contoh seperti lobi ini, tadinya kan lobi yang tidak bermanfaat sama sekali, hanya lorong kosong begitu saja, tapi ya ini namanya inovasi. Harus saya lakukan apa ini terhadap lahan sedikit ini, kemudian kita jadikan lobi.
7: Menurutnya pembangunan fasilitas tersebut juga melibatkan personil Kodim bersama dengan tenaga kerja sipil. Personil turut berpartisipasi dalam sejumlah pekerjaan hingga fasilitas tersebut selesai dikerjakan. Ia berharap fasilitas yang dibangun ini dapat dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal agar tidak hanya untuk kepentingan personil Kodim ke depan, tapi juga untuk mendukung kegiatan bersama pemerintah daerah maupun instansi dan lembaga lain yang menjalankan kerjasama dengan Kodim 1708 Biak Numfor.
8: Kita jadikan lobi, nanti ke depannya bisa digunakan untuk kegiatan pertemuan, rapat, briefing, ataupun kita semacam tadi kita laksanakan, mungkin ada nanti akan ada syukuran food Kodim, bisa dilaksanakan di situ juga. Pokoknya dia tidak menjadi suatu lahan atau wahana yang tidak bermanfaat sama sekali, itu tujuannya.
7: Keberadaan lobi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan bersama, sehingga fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan fungsional.
0: Pemilik Yacht Club Nirmala Biak siapkan 15 kapal yacht sambut Festival Budaya Melanesia 2026 di Biak. Berikut kita ikuti laporan Lutfia Mustika.
9: Festival Budaya Melanesia 17 hingga 21 Oktober 2026 akan digelar dengan sejumlah agenda yang dihadiri oleh wisatawan lokal hingga mancanegara. Wisatawan mancanegara tersebut direncanakan hadir menggunakan kapal pesiar yacht. Pemilik Dive Resort and Yacht Club Nirmala Biak, Ahmed El Tantawi, menyiapkan sekitar 15 hingga 16 kapal yacht untuk menyambut festival tersebut. Hal itu disampaikan Ahmed dalam program Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak, Senin 12 Oktober 2026.
10: Saya ajak buat festival budaya, hampir mungkin 15 atau 16 kapal masuk buat festival budaya. Nanti kira-kira kurang lebih 30 tamu dari negara-negara yang lain semua, Amerika, Eropa, nanti hadir di festival budaya.
9: Ahmed mengatakan promosi pariwisata Biak selama ini turut berkembang melalui rekomendasi dari mulut ke mulut antar sesama pemilik kapal dan wisatawan. Menurut Ahmed, pengembangan pariwisata tidak hanya mengandalkan potensi alam dan promosi, tetapi juga perlu didukung kesiapan masyarakat dalam melayani wisatawan, khususnya tamu mancanegara. Ia menilai edukasi kepada masyarakat penting agar wisatawan merasa nyaman selama berkunjung ke Biak. Dalam menyambut Festival Budaya Melanesia 2026, Ahmed juga menyiapkan program khusus bagi wisatawan mancanegara, namun ia belum merinci bentuk kegiatan tersebut. Keterlibatan pelaku wisata ini diharapkan dapat mendukung promosi potensi alam Kabupaten Biak Numfor sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Lutfia Mustika melaporkan.
11: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita terakhir. Pelaku wisata Erika Fiar menyampaikan sejumlah tantangan dalam memperkenalkan dan mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Biak Numfor. Tantangan tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan kepada wisatawan, perbaikan fasilitas wisata, hingga perlunya pendampingan berkelanjutan dari pemerintah. Selengkapnya kita ikuti laporan oleh Eka Agustina.
12: Pelaku wisata Erika Fiar menyoroti sejumlah tantangan dalam pengembangan potensi wisata alam di Kabupaten Biak Numfor. Tantangan tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan, fasilitas wisata, serta perlunya pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah. Hal itu disampaikan Erik dalam program Bincang Pagi RRI Pro 1 Biak pada Senin 12 Oktober 2026. Ia mengatakan salah satu tantangan yang dihadapi adalah memberikan pemahaman kepada anggota kelompok pengelola wisata agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan membuat pengunjung merasa nyaman. Menurutnya, pelayanan kepada wisatawan tidak hanya berorientasi pada pendapatan dari biaya masuk, tetapi juga harus mengutamakan keramahan dan kenyamanan pengunjung.
13: Kelompok sendiri, ya, cara harus kasih pemahaman buat teman-teman kelompok, kalau memang tamunya harus kita layani seperti begini, harus cari berikan kenyamanan lah. Soalnya kalau kita cuma selalu duduk-duduk santai, baru cuma tagi-tagi bilang, oh uang masuk sekian-sekian, kan tamu tidak nyaman. Jadi kendalanya ya, saya lebih ke penjelasan ke anggota kelompok untuk kita pelayanan harus begini. Walaupun kita dapat cuma sedikit, tapi pelayanannya kita harus bikin lebih.
12: Selain itu, ia juga berharap pemerintah melalui dinas terkait dapat meningkatkan pengawasan serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kelompok pengelola wisata, termasuk setelah pembangunan fasilitas selesai. Erik menilai dukungan pemerintah masih diperlukan agar kelompok pengelola dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan fasilitas wisata yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal.
13: Ya mungkin kepada pemerintah pertama, kalau bisa sih pengawasannya full, jangan kalau menurut saya sih setengah-setengah ya. Waktu datang pertama mau pembangunan itu memang dijanjikan ini itu nanti akan dikawal, tapi pas selesai dibangun, pas kita tunggu bagian jatah yang dibilang nanti pengawasan, tidak ada yang datang. Pas kita tanyakan ke dinas terkait, tidak ada tanggapan.
12: Dan Erik berharap peningkatan pelayanan, pemeliharaan fasilitas, serta dukungan pemerintah dapat mendorong pengembangan wisata alam di Biak Numfor, sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat. Eka Agustina.

Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam penyampaian Buletin Warta Berita Daerah Biak, Senin 12 Oktober 2026 sore ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas sore ini, saya Aini Husein mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Biak sore ini, Biak Mandira ini.

0: SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya, Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali, Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya, Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh, ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Ayo, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhu!

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Farmer Suri, pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di ProSater RI Dia, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 16.04 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami di FM 96,1 MHz yang dipancarluaskan melalui pemancar FM. Ya, pendengar, salam jumpa untuk Anda di edisi hari ini, Senin di awal pekan 12 Oktober 2026. Semoga saja semua aktivitas Anda dari pagi hingga sore ini semua berjalan dengan lancar dan semua pekerjaan juga dapat terselesaikan dengan baik. Masih menemani Anda, pendengar, di kebersamaan biak sore ini nanti hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita. Baik, selanjutnya untuk adik-adik manis yang ada di rumah, kami hadirkan rangkaian lagu anak menemani adik-adik semua di sore hari ini. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: boleh pinjam HP-nya gak untuk main game? Sebentar saja, tidak lama-lama kok.
1: Boleh, tapi ingat, tidak boleh lama-lama. Harus
0: belajar juga.
1: Betul sekali. Jadi boleh main HP asal jangan lupa belajar.
0: Kenapa gitu, Mama?
1: Ya karena kalau Ade main HP-nya terlalu lama, nanti matanya bisa rusak. Kalau main game-nya terlalu lama, nanti jadi malas belajar.
0: Oke, Mama. Ade main game, tapi tidak lama-lama. Setelah itu, Ade bakal belajar.
1: Oke deh, ini nih HP-nya.
0: Terima kasih, Mama.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: Adek mau makan. Mama masak apa, Kak?
1: Mama ambilkan makan ya. Pakai nasi, sayur sup, dengan ikan goreng.
0: Ayy, Mama, tidak ada daging ayam atau telur, Kak.
1: Adek tahu tidak? Ikan itu bukan cuma enak, tapi bergizi untuk adek. Karena mengandung protein, DHA, omega 3, vitamin A, D, E, dan juga zat besi.
0: Oh, Mama, kandungannya sama dengan adek punya obat vitamin itu, Kak. Ini lebih enak, Mama.
1: Pastinya, bukan cuma lebih enak. Tapi kalau makan ikan pakai sayur dan nasi, nilai gizi yang adek dapat lebih banyak. Dan pastinya bikin kenyang, toh. Adek kalau tiap hari makan lengkap begini, adek tidak perlu minum obat vitamin lagi.
0: Mau. Adek mau coba makan ikan, Ma.
1: Indonesia memiliki laut yang luas yang kaya akan hasil laut berupa ikan. Kandungan dalam ikan baik untuk pertumbuhan anak, bahkan rutin makan ikan dapat mencegah pikun dan penuaan dini, juga melindungi penglihatan di usia tua. Gemar makan ikan dapat menguatkan sistem kekebalan tubuh untuk mencegah kuman, penyakit, dan virus. Ayo kita makan ikan.
0: Mama, ikan ternyata enak ya. Besok adek mau makan ikan lagi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: di sana.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Pendengar, sudah pukul 17.34 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini kami cukupkan rangkaian musik hiburan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya akan kami hadirkan musik religi islami untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat. Jelang dikumandangkan salawat Nabi berup dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya. Nanti pada pukul 17.43 menit waktu Indonesia Timur.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami cukupkan rangkaian musik religi islami ke ruang dengar Anda. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda. Dan saat ini pukul 18.13, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Dan pendengar, nanti pada pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura. Akan kita ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Lah, apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
0: Kenapa, Mas? Mogok.
2: Rasain lo.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
0: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
0: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
0: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu.
3: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
4: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
5: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Laut Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor. Supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih. Hadir untuk nelayan Papua, untuk masa depan yang lebih baik.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: beli ini, ini, ah nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukup ngerangkain lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda. Kita jelang pukul 19, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua.

0: Ya, saudara pendengar di mana Anda berada, sudah pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita menuju ke Bovendigo. Simak warta berita Gema Papua, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti warta berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
2: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam. Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekorwil Jayapura edisi Senin 12 Oktober 2000. Lengkapnya Fahmiun. Kami awali dengan berita pertama. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi landasan dalam memperkuat kelembagaan adat.

0: Di dasar penetapan keputusan bupati disusun secara benar, lengkap, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Wakil Bupati Marlinus, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi landasan untuk memperkuat kelembagaan adat, menjaga budaya dan kearifan lokal, serta melindungi hak-hak masyarakat adat.
1: Saya berharap pengakuan ini nantinya tidak hanya menjadi sebuah dokumen administratif, tetapi menjadi landasan untuk memperkuat kelembagaan adat, menjaga budaya dan kearifan lokal, melindungi wilayah adat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berkomitmen bahwa masyarakat adat adalah subjek pembangunan, sehingga pembangunan harus berjalan seiring dengan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
0: Sementara itu, Sekretaris Umum dari 13 Masyarakat Hukum Adat Suku Wambon, Mandobo, Kenemopte, dan Agoyob, Bartistesia, mengatakan pihaknya menargetkan penyerahan SK pengakuan oleh Bupati Bovendigul Roni Omba dapat dilaksanakan pada minggu terakhir Oktober 2026.
2: Dan harapan kami, panitia, memang kami targetkan 13 marga dari suku Wambon, Mandobo ini dari dua suku yang berasal dari 3 distrik ini, di bulan Oktober ini harapan sesuai dengan Pak Kabak di minggu terakhir, jika semua tahapan sudah selesai, Pak Bupati dan juga unsur pemerintah daerah lainnya akan menyerahkan secara resmi kepada masyarakat sebagai bentuk pengakuan negara melalui pemerintah daerah kepada masyarakat hukum adat.
0: Ia berharap penyerahan SK tersebut menjadi bentuk nyata pengakuan negara terhadap keberadaan 13 masyarakat hukum adat di Kabupaten Bovendigul, sekaligus memberikan kepastian pengakuan dan perlindungan terhadap identitas, kelembagaan, serta hak-hak adat yang mereka miliki. Thomas Sambayan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Jayawijaya berkolaborasi dengan Koperasi Komoditi Kopi Papua akan membawa produk UMKM Jayawijaya menembus pasar nasional melalui Smesco Jakarta. Berikut laporan dari RRI Wamena bersama Ilham Kadir Andi Jori.
4: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Jayawijaya berkolaborasi dengan Koperasi Komoditi Kopi Papua (KOPA) akan membawa produk UMKM Jayawijaya menembus pasar nasional melalui Smesco Jakarta. Langkah ini dilakukan setelah sejumlah produk UMKM Jayawijaya dinilai telah memenuhi persyaratan legalitas untuk dipasarkan di pasar yang lebih luas. Ketua Dekranasda Jayawijaya Dr. Idawati Warumi Murib saat bertandang ke Smesco mengatakan bahwa produk UMKM yang telah memiliki hak cipta dan nomor induk berusaha atau NIB berpeluang untuk ditampilkan di Smesco. Menurutnya, Smesco menjadi salah satu ruang strategis untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk UMKM Jayawijaya di Jakarta. Langkah ini sebagai upaya untuk mendorong pelaku UMKM terus mengembangkan kreativitas agar produknya mampu memenuhi kebutuhan pasar nasional.
5: Bapak Ibu sekalian yang punya produk-produk UMKM akan kita masukkan di pasar Jakarta sekarang. Jadi silakan terus kembangkan kreativitas, ya, hasil-hasil karya yang akan kita lihat dan dibutuhkan yang bisa masuk pasar Jakarta, kita akan masukkan. Jangan berkecil hati, kita ada di Papua sana, kita berpikir bahwa mungkin kita tidak bisa tembus pasar Jakarta, hari ini kita bisa.
4: Di tempat yang sama, Ketua KOPA Denny Gibalong mengatakan KOPA telah memasuki tahun kedua dan mendapatkan ruang di Smesco untuk menampilkan berbagai produk daerah. KOPA yang bergerak di komoditi kopi Papua dan melibatkan 3 provinsi serta 6 kabupaten membuka peluang bagi produk UMKM Jayawijaya untuk ikut dipajang dan diperkenalkan kepada pasar yang lebih luas.
6: Kita adalah salah satu koperasi under Kementerian Koperasi, yaitu KOPA Komoditi Kopi Papua. Saya mengajak Ibu Bupati, ini ada tempat bagaimana kita bisa kurasi hasil karya dengan dia punya izin, dia punya merek dagang dan semua, kita bisa taruh untuk sebagai tempat display di sini. Saya berharap pelaku usaha jangan membatasi diri, tapi dia harus membuka diri, dia harus berinovasi, dia bisa buat apa saja dan dia punya karya-karya itu kita bisa jalan bersama-sama untuk mempublish ke mana saja.
4: Denny mengajak generasi muda dan pelaku usaha di Wamena maupun Jayawijaya untuk tidak membatasi diri dalam mengembangkan produk. Ia menilai kolaborasi dengan Kopa dapat menjadi sarana untuk mempublikasikan karya UMKM daerah ke berbagai pasar dengan tetap memenuhi persyaratan legalitas usaha dan produk. Dari Wamena, Ilham Kadiran Dicori terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
3: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Povendigul. Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua menargetkan fraksi utuh di DPRK Kota Jayapura pada pemilihan umum mendatang. Target itu melalui penguatan struktur dan konsolidasi partai hingga tingkat bawah. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
7: DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua menargetkan perolehan suara secara optimal hingga mampu membentuk satu fraksi utuh di DPRK Kota Jayapura pada pemilihan umum mendatang. Ketua DPW P3 Papua Haji Mursidin mengatakan target tersebut realistis untuk dicapai mengingat struktur kepengurusan dan konsolidasi partai di tingkat DPC Kota Jayapura yang dinilai sangat solid. Mursidin menegaskan sebagai salah satu partai politik tertua di Indonesia, P3 harus memperkuat basis dukungan dari tingkat paling bawah.
8: Saya harap ketua DPC, ketua PAC untuk bekerja keras untuk tingkat bawah. Karena itu saya sampaikan tadi, kita mulai kerja dari tingkat bawah. Karena untuk suatu organisasi memang suara dasar yang kita angkat ke atas. Semua di tingkat cabang harus merangkul semua kader-kader. Kalau saya lihat sini, kader-kader di cabang ini luar biasa. Di ranting nanti mungkin ditingkatkan lagi ya kinerjanya untuk kader-kader kita, sama anak-anak milenial ya Pak Ketua, harus dirangkul semua. Karena suara milenial ini kan kita tahu sendiri kan besar di pengaruh. Di kota ini kan kita salah satu partai yang mengusung beliau dari kota termasuk provinsi. Saya harap kader-kader di bawah harus kawal program-program pemerintah.
7: Sementara Ketua DPC P3 Kota Jayapura Haji Akbar Arif berkomitmen memperkuat dan memantapkan struktur organisasi partai hingga ke tingkat ranting. Menurutnya kesiapan konsolidasi internal serta penguatan akar rumput merupakan fondasi penting bagi kejayaan partai untuk menjawab berbagai tantangan politik ke depan.
9: Pengurus di kota memang sangat berpengaruh untuk kedepannya, yang mana baik tingkat provinsi yang ada yang beberapa kursi kemarin sebelumnya itu satu minimal dia ditingkatkan. Harapan kami baik di kota begitupun juga kemarin di kota ya dua kursi ya. Harapan kami dengan Pak Ketua DPW pastinya ya satu fraksi. Dan kami sependapat dengan Pak Ketua DPW, pastinya kami membangun organisasi ini dari bawah. Alhamdulillah tadi ini hari ini terlaksana dengan musancap. Selesai musancap pastinya nanti kita membentuk tingkat ranting, tingkat kelurahan, baik itu pemuda-pemuda. Ya kita sadari bahwa pemilih kedepannya pastinya anak-anak milenial yang banyak. Ya mudah-mudahan kita bisa jauh lebih baik dari sebelumnya atau partai-partai lain.
7: Ditambahkan Ketua Panitia Musyawarah Anak Cabang Sekota Jayapura, Ferry Samsudi menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk kepatuhan jajaran pengurus di daerah terhadap instruksi kepengurusan tingkat pusat. Dikatakan setelah kepengurusan 5 PAC Sekota Jayapura ini resmi terbentuk, akan dilanjutkan konsolidasi ke tingkat bawah.
10: Agenda musancap ini yang mana kami ini sudah melakukan perintah partai dari pusat, yaitu kegiatannya musancap mengacu kepada anggaran dasar partai. Kami sudah melengkapi, mungkin kedepannya setelah PAC ini terbentuk kami akan membentuk lagi sampai tingkat ranting. Itu aja dari Ketua Panitia dan alhamdulillah sudah berjalan lancar semua.
7: Selain memperkuat mesin partai di tingkat bawah, DPC P3 Kota Jayapura juga menyiapkan strategi perolehan suara dengan menggait kelompok pemilih potensial maupun memaksimalkan peran perempuan dalam panggung politik daerah. Nalik Solia melaporkan.
3: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Saya Zulfahmi Yunus mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, mungkin telah kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Boven Digul. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Saat sekarang sudah pukul 19.17 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani ruang dengar Anda, pendengar, di malam hari ini. Dan nanti pada pukul 19.30 rangkaian lagu-lagu rohani akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur di kebersamaan kita untuk Biak sore ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik mendengar, pukul 19.31 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani untuk Anda pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada. Selamat malam, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah,

Salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

0: Zone and Dia berada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan rangkaian lagu-lagu rohani teruang dengar Anda saat ini. Dan selanjutnya mendengar, kita melangkah di kebersamaan Biak malam ini untuk day part keempat. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda Sandiwara Radio. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anak-anak, minggu depan sekolah mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap kelas diminta membuat pertunjukan bertema makna merdeka masa kini.
3: Bu, bukankah sekarang kita sudah merdeka? Mengapa masih harus membahas kemerdekaan?
4: Merdeka seperti apa lagi yang harus kita kejar, Bu? Semuanya kan sudah diperjuangkan pahlawan kita.
2: Pertanyaan bagus, Nak. Jadi Indonesia memang sudah bebas dari penjajahan. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka dari kebencian, korupsi, narkoba, hoax, perundungan, dan rasa malas?
4: Tapi Bu, memang itu tugas kita ya?
2: Iya, itu tugas kita melakukan dan menerapkan semua itu sejak dini. Dan itu perlu amat penting untuk masa depan bangsa.
3: Oh, begitu ya Bu? Aku pikir kita hanya belajar sesuai mapel saja, Bu. Tapi ada tambahan juga ya. Ah, ribet.
5: Sudah jelas kan, anak-anak?
3: Jelas, Bu.
5: Ibu harap semuanya penuh kesiapan ya. Kalau begitu, anak-anak, Ibu akhiri jumpa kita hari ini. Selamat siang.
6: Siang, Bu.
5: Siang, anak-anak, Bang Bu.
3: Sambil scroll HP mereka lagi. Haha. Hah? Randy, lihat. Randy, katanya sekolah kita mau tutup.

Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.

0: Sore Andi, sudah mulai bersih-bersih ya?
1: Eh iya Rin, sore juga. Besok malam ada kegiatan ronda. Pos ronda harus lebih rapi dan nyaman.
0: Betul, lingkungan yang bersih membuat warga lebih betah berkumpul. Kalau warga sering berkomunikasi, keamanan juga lebih mudah dijaga.
1: Benar, sayangnya masih ada beberapa warga yang belum mau ikut berpartisipasi.
2: Wah, kalian rajin sekali, libur kok malah kerja.
1: Bukan kerja, Don. Ini untuk kepentingan bersama.
2: Memangnya penting sekali ya membersihkan pos ronda?
0: Tentu penting. Pos ronda menjadi tempat berkumpul warga saat ronda malam atau rapat lingkungan.
2: Menurutku ya, keamanan itu kan urusan polisi. Kita tinggal menikmati saja.
1: Kalau semua berpikir seperti itu, siapa yang akan peduli pada lingkungan sendiri?
2: Ya, kan ada CCTV.
0: Ya ampun Don, CCTV hanya merekam kejadian. Yang bisa mencegah adalah kepedulian.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore, Bu RT.
0: Wah, bagaimana nih persiapan ronda besok?
1: Sudah hampir selesai, Bu.
0: Bagus, bagus, bagus. Saya berharap ya semua warga tuh ikut bergiliran.
2: Bu, saya boleh bertanya nggak?
0: Tentu boleh dong.
2: Mengapa warga harus ikut pos ronda, Bu? Bukankah ada petugas keamanan?
0: Pertanyaan yang bagus nih, Doni. Petugas keamanan itu memang membantu. Tetapi mereka itu tidak mungkin dong mengawasi rumah setiap saat.
3: Oh, begitu, Bu RT. Jadi warga tetap harus saling menjaga, kan?
0: Betul banget nih, Rina. Misalnya ya, ada rumah tetangga nih yang pintunya terbuka saat malam hari. Atau ada orang asing yang mondar-mandir. Wargalah yang pertama kali mengetahuinya.
1: Nah, itulah pentingnya saling mengenal tetangga.
0: Tepat banget, Andi ini. Selain itu ya, keamanan itu bukan hanya soal pencurian aja nih. Lingkungan yang aman juga berarti bebas dari sampah yang menumpuk, saluran air lancar, dan hubungan antar keluarganya harmonis.

0: Terima kasih ya semuanya sudah hadir.
1: Eh, lihat, Doni juga datang.
2: Iya, saya ingin coba ikut ronda soalnya.
3: Baguslah, malam ini kita berkeliling lingkungan setiap 1 jam sekali ya.
1: Wah, kok lampu di gang sebelah sana mati ya?
0: Tenang, Rin, besok kita laporkan agar segera diganti ya.
3: Nah, lampu jalan yang terang itu bisa mengurangi resiko tindak kejahatan loh.
2: Benar juga nih, saya baru memperhatikan hal-hal seperti ini.
4: Wah, suara apa itu?
0: Eh, Don, tenang, hanya kucing kok.
3: Udah, Doni jangan panik. Saat ronda, kita tuh harus tetap tenang dan saling bekerja sama.

0: Saya senang sekali dengan begini warga semuanya jadi berkumpul seperti dulu lagi.
1: Minggu lalu kita juga kerja bakti membersihkan selokan kan?
2: Nah, itu juga bagian dari menjaga keamanan loh. Selokan yang bersih mengurangi resiko banjir dan penyakit.
3: Iya ya, dulu saya mengira keamanan hanya soal ronda saja.
2: Tidak Doni, menjaga kebersihan, menghormati tetangga, tidak membuat keributan, dan saling membantu itu juga menciptakan rasa aman.
0: Dan kalau ada tetangga baru, kita juga sebaiknya menyambut dengan baik agar kita saling mengenal.
1: Nah, betul, semakin akrab, hubungan antar warga semakin mudah bekerja sama ketika ada masalah.

0: Bu RT, boleh tidak saya sampaikan sesuatu?
1: Boleh dong, silakan Doni.
0: Iya Bu RT, gini, saya minta maaf sebelumnya karena lu sering menganggap kegiatan warga ini tidak penting. Setelah ikut ronda, saya jadi sadar nih Bu RT bahwa keamanan tidak mungkin terwujud tanpa kerjasama ya Bu.
1: Gak apa-apa Don, yang penting sekarang kamu udah paham kan pentingnya peran setiap warga.
2: Mulai sekarang kita bisa mengajak lebih banyak warga untuk ikut berpartisipasi.
3: Nah kalau begitu kita bisa buat jadwal ronda yang adil agar semua dapat giliran. Gimana?
1: Ide yang bagus tuh Andi. Selain ronda, kita harus terus menjaga kebersihan, memperbaiki fasilitas umum dan saling peduli tentunya ya.
0: Saya siap membantu.
2: Saya juga.
3: Saya yakin kalau semua warga memiliki rasa tanggung jawab, lingkungan kita akan semakin aman deh.
1: Bener banget tuh, ingat ya, keamanan itu bukan hanya tugas pemerintah, polisi, atau ketua RT aja. Keamanan itu adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Setuju.
3: Setuju.
1: Mari kita buktikan bahwa lingkungan yang aman dimulai dari warga yang peduli.

Demikian mini drama RRI Biak dengan judul Bersama Menjaga Lingkungan. Naskah Yapi Burdam, para pemain. Dinar Baktiara sebagai Ibu RT, Ririan sebagai Doni, Ririn Arini sebagai Rida, Yapi Burdam sebagai Andi. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Eh, main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar, inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

91,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Selamat malam pendengar, salam jumpa di ruang dengar Anda. Kali ini saya Hanif menemani malam hari Anda di Biak malam ini, edisi awal pekan Senin 12 Oktober 2020 ada. Apa kabar pendengar untuk Anda di malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan juga tetap semangat untuk Anda masih menjalankan aktivitas di malam hari ini. Ya, kali ini saya Hanif temani Anda pendengar dari pukul 8 hingga nanti jelang kebersamaan tepat pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dengan rangkaian musik pilihan ya, informasi dan juga program menarik selanjutnya kami hadirkan menemani nuansa malam hari Anda di Biak malam ini. Ya, pendengar, sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami saya langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual pendengar selengkapnya dapat Anda simak melalui aplikasi RR News yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada menemani di malam hari ini, satu informasi dulu kami hadirkan. Ya, pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor akan menggelar Festival Budaya Biak Melanesia tanggal 17 hingga 21 Oktober 2020 mendatang dengan mengusung tema Elok Alamku Pesona Budayaku. Dengan subtema memperkuat diplomasi, memantapkan kerjasama, pergerakan ekonomi. Sekretaris Dinas Pariwisata Biak Numfor, Ronaldi Irfok mengatakan, tema tersebut menggambarkan jati diri Biak Numfor yang memiliki keindahan alam dan kekayaan budaya Melanesia yang mempesona. Ya, sementara pendengar, subtema ini memperkuat diplomasi dimaknai sebagai upaya menjadikan festival sebagai alat diplomasi budaya untuk menunjukkan eksistensi Biak di tingkat nasional hingga pasif.

Pendengar, Sekretaris Dinas Pariwisata Biak Numfor, Ronaldi Irfak mengatakan, elok alamku menggambarkan anugerah Tuhan berupa keindahan Teluk Cendrawasih, Pulau Padaido hingga kekayaan laut. Sementara pesona budayaku menegaskan kekayaan budaya Biak seperti tari wor, yospan, ukiran, dan bahasa Biak. Kemudian menurut beliau, untuk subtema memantapkan kerjasama, menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix antara pemerintah, adat, sekolah, sanggar seni, pelaku MKM, dan gereja, termasuk kerjasama antar daerah di tanah Papua dan negara-negara Melanesia. Ya, mendengar beliau menambahkan yang mana muara akhirnya adalah menggerakkan ekonomi. Ketika wisatawan datang karena pesona alam dan budaya, maka ekonomi kreatif masyarakat akan bergerak, mulai dari penginapan, kuliner, hingga souvenir. Pendengar, Festival Budaya Biak Melanesia 2026 rencananya akan diisi dengan pertunjukan seni tradisional, pameran ekraf karnaval budaya, dan melibatkan ratusan pelajar termasuk dari SMA Negeri 1 Biak. Sekian satu informasi untuk Anda di malam hari ini, pendengar, terkait Elok Alamku, Pesona Budayaku jadi tema Festival Biak 2026.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Baik, peringkat satu lagu dari Fabio Asyar mengantarkan kita di pukul 20 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengar rekam musik, informasi kami hadirkan menemani malam hari Anda, pendengar, hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Akan kita ikuti bersama adalah penyampaian Warta Berita Sentral melalui Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Ya, seperti biasa pendengar, akan kami nantikan kebersamaan Anda ya pada pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Nanti dalam acara Golden Memory, rakyat lagu-lagu lawas ya, dan juga lagu-lagu nostalgia kami hadirkan menemani malam hari Anda selama 1 jam ke depan. Ya, untuk Anda yang ingin meringkam salam-salam ya, titip salam di malam hari ini dan juga rekasa lagu Anda, kami nantikan langsung pendengar di WhatsApp kami 0822-5163-4612. Kembali dengan satu lagu kami hadirkan untuk Anda dari Sal Priyadi.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
5: Nanti mungkin apa yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala atau memang personil gitu Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Ariseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
7: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M.Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
8: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli, satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan. Tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala, ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
7: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan, pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
9: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu, kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
7: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
1: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan muktamar NU, termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
11: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar itu enggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar itu?
1: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
10: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
12: Mas, bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
13: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
12: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
14: Belum, Pak.
12: Tapi itu atas perintah Pak Nusron.
14: Masih proses ini, Pak.
12: Maksudnya proses gimana, Mas?
14: Masih penyidikan terus.
12: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
14: Nggak ada.
12: Oke, makasih, Pak.
10: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wamenko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
15: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
16: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace. Konsumsi di online.
15: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
17: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-26. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
15: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
18: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
19: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Jiang Artika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
18: Nah, harapannya ya, uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
19: Sementara itu Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2 Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
20: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya. Jika ada bayi balita yang di Kaposyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu, dilakukan terapi itu bisa naik berat.
19: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
21: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi, antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
22: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
21: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang serta Masjid Al-Komar Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
23: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
21: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Sedang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir, Kabupaten Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
2: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
4: P yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang, sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
2: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
5: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya,
6: Kak. Ini jualannya apa sih, Mbak?
5: Jualannya nasi cokot. Ya, semoga sering-sering bikin kayak gini, biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
24: Kan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
2: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
25: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga mempower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
0: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Biak malam ini, Biak Robine.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Saya sekarang di studio pukul 21 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, dua rangkaian lagu-lagu nostalgia sudah kami hadirkan menemani malam hari Anda. Dan tentunya buka kebersamaan kita dalam Golden Memory, rangkaian lagu-lagu lawas kami hadirkan menemani di malam hari ini, edisi Senin 12 Oktober 2020 Anda. Ya, selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat di malam hari ini, pendengar, dan juga untuk Anda yang masih beraktivitas ya. Masih kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu lawas dan juga lagu-lagu nostalgia menemani malam hari Anda hingga nanti jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu lawas, kami nantikan kebersamaan Anda untuk Anda yang bergabung ya. Anda juga bisa langsung request lagu di WhatsApp kami, pendengar, seperti biasa 0822-5163-4612. Ya, kami nantikan langsung di WhatsApp kami, Anda juga bisa telepon WhatsApp ya, dan juga titip salamnya. Kami nantikan langsung untuk Anda hingga nanti jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam saya untuk Anda di malam hari ini dan cuaca kota Biak yang terpantau cukup berawan ya. Dari pagi panas dan juga mendung dan juga panas kembali dan tentunya ini harus menjaga stamina untuk Anda yang akan beraktivitas juga di esok harinya. Ya, semoga apapun yang akan Anda jalankan di esok hari ya dan juga planning-planning yang akan Anda lakukan ya semoga terencana dengan baik tentunya. Baik, kami hibur Anda dengan rangkaian lagu-lagu lawas. Pendengar, kami nantikan dulu, silakan ya untuk Anda yang ingin bergabung, titip salamnya dan juga ya siapa tahu untuk Anda yang ingin mengirimkan pesan-pesan ya kepada sanak saudara atau keluarga yang sedang merayakan hari bahagia di malam hari ini, ya kami nantikan saya untuk Anda di WhatsApp kami 0822-5163-4612. Iya, untuk Anda yang ingin bergabung dari luar Biak, kami nantikan langsung ya di Kepulauan Padaido, dari arah Ranumfor, di Supiori, Jayapura, dan juga dimanapun Anda berada. Dari Sulawesi juga di Jawa, di Jogja, ada di Wonosobo, ya di Palembang. Ya, kami nantikan kebersamaan Anda juga bisa langsung melipir ke Instagram ya di Pro 1 RRI Biak dan juga untuk Anda bisa langsung dengarkan di aplikasi RRI Digital. Baik, berikan sambil kami nantikan untuk Anda di malam hari ini satu lagu kembali dari Ismi Aziz, Aku Rindu.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?
3: Biak malam ini. Biak Robine.

Baik pendengar, terima kasih untuk kalian masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang di studio pukul 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, menemani malam hari Anda di malam hari ini, kami nantikan kembali untuk Anda di Golden Memory. Ya, kurang lebih akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu lawas hingga nanti jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Baik, berengar sambil kami nantikan di malam hari ini, satu informasi dulu kami bagikan. Ya, berengar, tidur semalaman ini biasanya membantu tubuh kita kembali segar dan siap beraktivitas. Nah, namun sebagian orang pendengar tetap merasakan kantuk berat pada siang hari, meskipun sudah mendapatkan waktu tidur yang cukup. Ya, kantuk berlebihan yang mengganggu kemampuan untuk tetap terjaga dikenal dengan istilah hipersomnia. Ya, berdengar, kondisi ini perlu kita bedakan dari rasa lelah biasa, karena keluhan utamanya berupa dorongan kuat untuk tidur atau kesulitan mempertahankan kewaspadaan. Salah satu bentuknya yakni hipersomnia idiopatik, yakni gangguan tidur kronis yang penyebab pastinya belum diketahui. Menurut Mayo Clinic, penderitanya dapat merasa sangat mengantuk pada siang hari, meskipun telah tidur penuh pada malam sebelumnya. Ya, beringat sebagian penderita hipersomnia idiopatik ini dapat tidur lebih dari 11 jam pada malam hari dan tetap sulit bangun. Ya, tidur siang ini biasanya tidak membuat mereka segar, sehingga menambah waktu tidur belum tentu mengatasi keluhannya. Keluhan ini juga dapat disertai pendengar kebingungan setelah bangun serta kesulitan memusatkan perhatian dan mengingat sesuatu. Ya, dampaknya ini bisa terasa saat seseorang belajar, bekerja, atau menjalankan kegiatan yang membutuhkan kewaspadaan. Meski demikian pendengar, tidak semua kantuk atau ngantuk berlebihan berarti seseorang mengalami hipersomnia idiopatik. Nah, yang mana headline juga menjelaskan bahwa keluhan serupa dapat berkaitan dengan kondisi medis, gangguan kesehatan mental, maupun penggunaan obat atau zat tertentu, sehingga penyebabnya perlu diperiksa terlebih dahulu. Ya, berikut jika kantuk ini terus berulang meskipun waktu tidur cukup dan mulai mengganggu kegiatan sehari-hari, ya, penting sekali untuk Anda konsultasikan keluhan ini kepada dokter dan hindari mengemudi atau operasikan mesin saat mengantuk, karena dorongan tidur dapat membahayakan keselamatan. Nah, jadi ini penting sekali untuk Anda ya, pendengar, apalagi jam tidur yang tidak cukup. Jadi disarankan untuk Anda bisa beristirahat. Ya, di mana ini tentu dapat membaikkan kesehatan, keselamatan juga, apalagi saat Anda mengoperasikan kendaraan ya saat mengantuk. Ya, karena bukan hanya dilihat dari kondisi Anda juga, mental juga terganggu, dan juga kondisi yang tidak prima ya, dilihat dari jam tidur Anda yang tidak menentu, apalagi untuk Anda yang sering terbangun di malam hari dan juga sering begadang.

Ya, mendengar sekian satu informasi menarik saja kami bagikan di malam hari ini terkait tidur sudah lama, mengapa masih mengantuk. Ya, kami nantikan kembali kebersamaan Anda di malam hari ini dalam rangka lagu-lagu lawas ya. Lagu-lagu nostalgia kami nantikan hingga nanti jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: di sekolah Ade punya teman-teman yang Indonesia banget loh.
1: Indonesia banget? Maksudnya bagaimana, Dek?
0: Iya, Indonesia banget. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua, sampai Nusa Tenggara. Agamanya pun beragam. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Pokoknya teman-teman Ade bernikah tunggal ika mah.
1: Nah, Ade tahu nggak gimana caranya menghargai beragam perbedaan di antara teman-teman yang berbeda suku dan agama itu?
0: Tahu dong, Ma. Kan sudah diajari Bu Guru di pelajaran BPKN. Kita semua saling menghargai keyakinan maupun adat dan kebiasaan masing-masing, Ma. Saling tolong-menolong dan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, Ma.
1: Anak pintar, jaga terus kebiasaan tersebut ya. Dengan begitu, bisa selalu tercipta kerukunan dan bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia.
0: Oke, Ma.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat sekarang di studio pukul 22 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami cukupkan dalam rangka lagu-lagu nostalgia di Golden Memory edisi hari ini. Pendengar, selanjutnya kami temani Anda dengan Pesona Nusantara, rangka lagu-lagu pop daerah menemani malam hari Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap mama, laksanakan.
0: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak Malam Ini, Biak Robine. Kanal informasi dan inspirasi.

ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di 9,1 FM Pro 1 Arabia. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak kami secara langsung di 9,1 MHz maupun melalui streaming di RRI Digital dan juga di rri.co.id. Baik, bergeser sekarang di studio pukul 23 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dalam Pesona Nusantara, rangkaian lagu-lagu pop daerah menemani malam hari Anda. Pendengar, selanjutnya kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan menemani Anda di malam hari ini. Hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam diucapkan dan selamat mendengarkan.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rambutnya sih? Mas, mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Baik pendengar, inilah akhir kebersamaan kita edisi hari ini, hari Senin 12 Oktober 2020 Adam. Saya Hanif, mewakili rekan yang bertugas sepanjang hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan selama kami hadir menemani Anda. Pendengar, kita jumpa kembali esok hari di edisi Selasa 13 Oktober 2020 Adam. Akhir kata kami ucapkan selamat malam, terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Kembali Radio Republik Indonesia Pro 1 Biak mengudara bersama Anda melalui FM 96.1 MHz dan MW 1044 kHz. Edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026.

dari pukul 5 pagi hingga pukul 24 malam. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Biak, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi pendengar di Kota Biak, Numfor dan dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Biak. Dan kita akan di kebersamaan pagi hari ini bersama saya Aini Husen hingga nanti pukul 9.57 waktu Indonesia Timur. Ya, juga selamat pagi untuk para pendengar ya, untuk para pendengar yang sudah bersiap-siap untuk menuju ke tempat kerja. Selamat pagi untuk mama-mama yang sudah menyiapkan sarapan dan juga sudah beres-beres rumah. Juga untuk bapak dan pendengar lainnya yang sudah mulai bekerja. Dan pendengar dimanapun Anda berada, juga yang mengikuti melalui RRI Digital, yang kami ucapkan selamat pagi dari Pro 1 RRI Biak. Ya, baik pendengar, untuk mengawali pagi hari kita di Selasa pagi ini, saya akan hadirkan Lentera Hati Buddha khususnya bagi umat Buddha di Kota Biak dan dimanapun Anda berada. Untuk itu, satu lagu dengan judul Ajaran Sang Buddha akan menemani Anda di aktivitas pagi hari ini, khususnya kepada Anda dan juga kepada para pendengar yang beragama Buddha. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai tuntutan kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, aktualisasi diri adalah kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang menggoda yang tidak seharusnya Anda dan saya miliki. Kita tidak harus memiliki sebuah mobil atau harus memiliki beberapa rumah. Keinginan adalah hal-hal yang bersifat sementara yang tanpa memilikinya pun kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Terdapat tiga kelompok biku dalam perjalanan mereka untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Kelompok biku pertama. Mereka berhenti di sebuah desa yang salah satu rumahnya terbakar. Pada saat itu juga, seekor burung gagak terbang mendekat, lalu jatuh mati di tengah-tengah desa. Para biku melihat burung gagak yang telah mati, berpendapat bahwa hanya Sang Buddhalah yang dapat menjelaskan kejahatan apa yang telah dilakukan burung gagak sehingga ia mati dengan cara itu. Kelompok biku kedua sedang mengadakan perjalanan dengan sebuah kapal. Mereka juga dalam perjalanan untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Ketika mereka sedang berada di tengah lautan, kapalnya tidak bergerak. Lalu undian dilakukan untuk menemukan siapa yang membuat sial. Dan tiga kali undian tertuju kepada istri kapten. Kemudian wanita itu dilempar ke dalam laut sesuai perintah kapten dan kapal pun dapat bergerak kembali. Kelompok ketiga terdiri dari 7 biku dalam perjalanan untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Mereka meminta keterangan pada sebuah wihara di mana terdapat tempat yang layak untuk berteduh pada malam hari di sekitar sana. Kepada mereka ditunjukkanlah sebuah gua, dan di sana mereka bermalam. Tetapi di tengah malam, sebuah batu karang besar jatuh dari atas dan menutup pintu masuk gua. Pada pagi harinya, biku-biku dari wihara di sekitar situ datang ke gua, melihat apa yang terjadi, dan mereka membawa orang-orang dari 7 desa. Dengan bantuan penduduk desa, mereka mencoba menggeser batu karang tersebut. Tetapi usaha itu tidak ada gunanya. Dengan demikian, 7 biku terjebak di dalam gua tanpa makanan dan minuman selama 7 hari. Pada hari ke-7, batu karang itu secara ajaib bergerak sendiri, dan para biku bisa keluar dari gua serta melanjutkan perjalanan mereka menghadap Sang Buddha. Mereka juga berniat bertanya kepada beliau kejahatan apa yang telah mereka perbuat sebelumnya sehingga mereka terkurung selama 7 hari di dalam gua. Setelah mereka bertemu dengan Sang Buddha, Sang Buddha pun menjawab pertanyaan dari 3 kelompok biku tersebut. Sang Buddha menjawab pertanyaan kelompok biku pertama. Para biku, dahulu kala ada seorang petani yang mempunyai seekor lembu jantan. Lembu jantan tersebut sangat malas dan juga sangat keras kepala. Lembu tersebut tidak dapat dibujuk untuk melakukan pekerjaan apapun. Dia hanya berbaring, mengunyah jerami atau tidur. Petani tersebut tiap kali kehilangan kesabaran disebabkan kemalasan dan keras kepalanya hewan tersebut. Dengan marah dia mengikat tali jerami di sekeliling leher lembu dan membakarnya. Lembu jantan pun itu mati. Disebabkan oleh kejahatan ini, petani tersebut menderita lama sekali di alam neraka. Dan untuk memenuhi sisa akibat perbuatan jahatnya, dia mati terbakar pada akhir kehidupan yang ketujuhnya. Kemudian Sang Buddha menjawab pertanyaan kelompok kedua. Para biku, saat itu terdapat seorang wanita yang mempunyai anjing peliharaan. Dia selalu membawa anjing tersebut bersamanya kemanapun dia pergi. Di kota itu terdapat pemuda-pemuda yang selalu menggoda wanita itu dan anjingnya, sehingga dia sangat marah dan merasa malu. Akhirnya ia merencanakan untuk membunuh anjingnya. Dia mengisi sebuah pot dengan pasir, mengikatkan di leher anjingnya, dan melemparkannya ke dalam sungai. anjing itu pun tenggelam. Akibat dari perbuatan jahat ini, wanita tersebut menderita dalam waktu lama di alam neraka. Dan untuk memenuhi sisa akibat perbuatan jahatnya, dia telah dilempar ke dalam laut dan tenggelam pada akhir kehidupan yang ke-100-nya.
1: Indah hidup tak ada. Terdapat 3 kelompok biku.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Siapakah musuh Anda? Musuh Anda yang sebenarnya adalah bukan orang yang membenci Anda, tetapi orang lain yang Anda benci. Demikian dikatakan seorang rohaniwan India. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita tidak pernah mampu untuk menyenangkan hati semua orang. Itu sebabnya kita tidak perlu terkejut jika ada orang-orang yang tidak menyukai Anda dan saya. Yang paling penting adalah kita tetap menyukai mereka dan tidak membenci, apalagi menyimpan kebencian di dalam hati.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap 3. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap 3 ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine. Kanal informasi

Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan Buletin Pagi edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Adapun topik utama Buletin diantaranya, tingkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, Pogja PAUD Biak Numfor gelar pelatihan pembelajaran kontekstual dan kemitraan orang tua. Jemaah Haji Kabupaten Biak Numfor dihimbau melakukan pelunasan BPIH yang telah ditetapkan pemerintahan. Itulah topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Aini Husein.

0: Tingkatkan kualitas pendidikan anak usia dini Pogja PAUD Biak Numfor gelar pelatihan pembelajaran kontekstual dan kemitraan orang tua. Berikut kita ikuti laporan reporter Ririn Arini.
1: Kelompok kerja PAUD Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan pembelajaran kontekstual dan kemitraan orang tua bagi pendidik PAUD di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan berlangsung di Swissbel Hotel Cendrawasih Biak, Senin 12 Oktober hingga 13 Oktober 2026. Kegiatan dibuka oleh staf ahli 3 Senta Biak Numfor, Anar Alfred Ringgor Makito, yang sekaligus membacakan sambutan Bupati Biak Numfor. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa masa usia PAUD merupakan masa keemasan dalam perkembangan orang anak. Pemerintah Biak Numfor terus berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan termasuk jenjang PAUD. Salah satu upaya nyata adalah melalui peningkatan kompetensi para pendidik PAUD.
2: Pelatihan ini sangat penting agar terjalin sinergi, komunikasi, dan kolaborasi yang harmonis antara sekolah dan rumah demi tumbuh kembang anak yang optimal. Hadirin yang saya hormati, saya berpesan kepada seluruh peserta pelatihan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, serap ilmu dari para narasumber, diskusikan kendala yang dihadapi di lapangan, dan bawa pulang praktekan itu untuk diterapkan dalam lembaga PAUD masing-masing. Jadilah pendidik yang penuh kasih, inovatif, dan mampu menginspirasi.
1: Bunda PAUD Biak Numfor Imelda Waspakrik Mansnembra dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa alat permainan edukatif APE tidak harus mahal. Biak Numfor kaya akan alam seperti kulit kerang, kelapa, daun, dan batu-batuan, pasir pantai semua dapat dimanfaatkan menjadi alat pembelajaran yang bermakna. Melalui pelatihan ini, Bunda PAUD berharap guru dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian RPPH yang lebih kreatif dan juga menyenangkan menggunakan bahan lokal, serta membangun kemitraan yang kuat dengan orang tua melalui kegiatan parenting dan komunikasi yang berkelanjutan.
3: Pendidikan anak harus segitiga, guru, orang tua, dan lingkungan. Kalau hanya guru yang mengajar di sekolah, tetapi di rumah atau di lingkungan tidak dilanjutkan, hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu, melalui latihan ini, kami berharap guru dapat membuat RPPH yang lebih kreatif, menyenangkan dengan bahan lokal. Guru dapat lebih aktif mengajak orang tua terlibat melalui kelas, parenting, kegiatan bersama, dan komunikasi harian. PAUD di Biak Numfor menjadi PAUD yang ramah orang tua.
1: Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Ketua Pogja Bunda PAUD Biak Numfor, Mece Ludier Maropen, menjelaskan peserta pelatihan secara khusus diambil dari daerah-daerah terpencil antara lain Pulau Numfor, Kepulauan Aimando Padaido, Biak Utara, Biak Timur, dan daerah lainnya yang jauh dari kota. Sebanyak 30 sekolah terlibat dengan masing-masing 2 peserta, 1 kepala sekolah, dan 1 guru.
4: Kita lihat mereka punya guru-guru PAUD rata-rata di daerah-daerah terpencil ini. Mereka adalah guru-guru sekolah minggu yang harus dilatih untuk bagaimana cara menyusun PPH dan juga materi-materi buat

0: anak usia dini. Ini ada 30 sekolah, satu sekolah, dua peserta ya, terdiri dari kepala sekolah dan gurunya.
1: Pelatihan ini berfokus pada pemanfaatan dan pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar agar lebih mudah diterapkan oleh para pendidik di wilayah masing-masing.
2: Pendengar, jemaah haji Kabupaten Biak Numfor diimbau melakukan pelunasan BPIH yang telah ditetapkan pemerintahan. Oki Penontoan melaporkan.
3: Musim haji 2027 untuk Kabupaten Biak Numfor terdata sebanyak 49 orang jemaah haji, terdiri dari 23 jemaah haji laki-laki dan 26 jemaah haji perempuan. Para jemaah haji telah melakukan penyelesaian dokumen perjalanan haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Biak Numfor Nur Ginaya menyebut jemaah haji saat ini dalam keadaan sehat dan selanjutnya diharapkan dapat menyelesaikan pelunasan pembayaran biaya haji. Sebelumnya pekan lalu DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umroh resmi menetapkan BPIH 1408 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata Rp98,4 juta rupiah per jemaah. Sementara total kuota haji Indonesia pada 2027 sebanyak 221 ribu jemaah. Nur Ginaya menambahkan pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Menteri Haji dan Umroh serta keputusan Presiden terkait biaya perembarkasi.
4: Rangkaian penyelesaian dokumen perjalanan ibadah haji Kabupaten Biak Numfor tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi untuk saat ini sudah rangkum, baik itu pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor dan perekaman visa bio. Dan untuk saat ini jemaah haji menunggu hasil istitoah pemeriksaan kesehatan hajinya. Data jemaah haji yang telah melakukan konfirmasi sejumlah 49 orang untuk Kabupaten Biak Numfor. Dan juga saat ini pemerintah dan DPR RI telah menetapkan besaran BPIH tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar Rp98,4 juta rupiah per jemaah dan biaya pelunasan jemaah haji sebesar Rp54,6 juta. Namun untuk lebih resminya kita menunggu keputusan Menteri Haji dan Umroh dan keputusan Presiden terkait biaya perembarkasi, dikarenakan besaran BPIH per jemaah haji turut bervariasi berdasarkan embarkasi.
3: Hingga saat ini jemaah haji Kabupaten Biak Numfor telah melakukan satu kali manasik haji pada 11 Oktober lalu dari total 6 kali manasik haji secara mandiri. Nur Ginaya selanjutnya mengimbau jemaah haji tetap menjaga kebugaran sejak dini dengan berolahraga secara rutin agar tetap sehat.
2: Kodim 1708 Biak Numfor meresmikan lobi baru sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas satuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan berbagai kegiatan bersama. Tri Rian melaporkan.
5: Kodim 1708 Biak Numfor meresmikan lobi baru sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas satuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan berbagai kegiatan bersama. Peresmian tersebut dilakukan oleh Komandan Kodim 1708 Biak Numfor, Letkol Cavalry Albert Sueni, diwakili oleh bersama Wakil Bupati Supiori Saharul Hasanuddin Nunsi, Bupati Biak Numfor yang diwakili PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rompaisum, serta Danion Yonif TP 858 MSB Letkol Infantri Ima Dedeni. Berlangsung di Makodim 1708 Biak Numfor Senin 12 Oktober 2026. Dan Dim 1708 Biak Numfor Letkol Cavalry John Albert Sueni mengatakan, pembangunan lobi tersebut merupakan bentuk inovasi dalam memanfaatkan area yang sebelumnya hanya berupa lorong kosong agar memiliki fungsi yang lebih bermanfaat.
6: Kang dulu ya, saya punya semangat untuk membangun satuan yang lebih bagus lagi, lebih bermanfaat untuk semua. Jadi saya punya pemikiran bahwa semua yang kita terima, fasilitas-fasilitas itu dibangun dengan prototip yang sudah ditentukan. Tapi kita bisa menyesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan, biar dia bisa lebih maksimal dalam mendukung tugas. Contoh seperti lobi ini, tadinya kan lobi yang tidak bermanfaat sama sekali, hanya lorong kosong begitu saja, tapi ya ini namanya inovasi. Harus saya lakukan apa ini terhadap lahan sedikit ini, kemudian kita jadikan lobi.
5: Menurutnya, pembangunan fasilitas tersebut juga melibatkan personil Kodim bersama dengan tenaga kerja sipil. Personil turut berpartisipasi dalam sejumlah pekerjaan hingga fasilitas tersebut selesai dikerjakan. Ia berharap fasilitas yang dibangun ini dapat dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal agar tidak hanya untuk kepentingan personil Kodim ke depan, tapi juga untuk mendukung kegiatan bersama pemerintah daerah maupun instansi dan lembaga lain yang menjalankan kerjasama dengan Kodim 1708 pihak Nufor.
6: Kita jadikan lobi, nanti ke depannya bisa digunakan untuk kegiatan pertemuan, rapat, briefing, ataupun kita semacam yang tadi kita laksanakan, mungkin ada nanti akan ada syukuran food Kodim, bisa dilaksanakan di situ juga. Pokoknya dia tidak menjadi suatu lahan atau wahana yang tidak bermanfaat sama sekali, itu tujuannya.
5: Keberadaan lobi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan bersama, sehingga fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan fungsional.
2: Pemilik Yacht Club Nirmala Biak siapkan 15 kapal yacht sambut Festival Budaya Melanesia 2026 di Biak. Berikut kita ikuti laporan Lutfia Mustika.
7: Festival Budaya Melanesia 17 hingga 21 Oktober 2026 akan digelar dengan sejumlah agenda yang dihadiri oleh wisatawan lokal hingga mancanegara. Wisatawan mancanegara tersebut direncanakan hadir menggunakan kapal pesiar yacht. Pemilik Dive Resort and Yacht Club Nirmala Biak, Ahmed El Tantawi, menyiapkan sekitar 15 hingga 16 kapal yacht untuk menyambut festival tersebut. Hal itu disampaikan Ahmed dalam program Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak Senin 12 Oktober 2026.
8: Saya ajak buat festival budaya, hampir mungkin 15 atau 16 kapal masuk buat festival budaya. Nanti kira-kira kurang lebih 30 tamu dari negara-negara yang lain semua, Amerika, Eropa, nanti hadir di festival budaya.
7: Ahmed mengatakan promosi pariwisata Biak selama ini turut berkembang melalui rekomendasi dari mulut ke mulut antar sesama pemilik kapal dan wisatawan. Menurut Ahmed, pengembangan pariwisata tidak hanya mengandalkan potensi alam dan promosi, tetapi juga perlu didukung kesiapan masyarakat dalam melayani wisatawan, khususnya tamu mancanegara. Ia menilai edukasi kepada masyarakat penting agar wisatawan merasa nyaman selama berkunjung ke Biak. Dalam menyambut Festival Budaya Melanesia 2026, Ahmed juga menyiapkan program khusus bagi wisatawan mancanegara. Namun ia belum merinci bentuk kegiatan tersebut. Keterlibatan pelaku wisata ini diharapkan dapat mendukung promosi potensi alam Kabupaten Biak Numfor sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Lutfia Mustika melaporkan.
2: Pendengar, pelaku wisata Erika Fiar menyampaikan sejumlah tantangan dalam memperkenalkan dan mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Biak Numfor. Tantangan tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan kepada wisatawan, perbaikan fasilitas wisata, hingga perlunya pendampingan berkelanjutan dari pemerintah. Selengkapnya disampaikan Eka Agustina.
9: Pelaku wisata Erika Fiar menyoroti sejumlah tantangan dalam pengembangan potensi wisata alam di Kabupaten Biak Numfor. Tantangan tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan, fasilitas wisata, serta perlunya pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah. Hal itu disampaikan Erik dalam program Bincang Pagi RRI Pro 1 Biak pada Senin 12 Oktober 2026. Ia mengatakan salah satu tantangan yang dihadapi adalah memberikan pemahaman kepada anggota kelompok pengelola wisata agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan membuat pengunjung merasa nyaman. Menurutnya, pelayanan kepada wisatawan tidak hanya berorientasi pada pendapatan dari biaya masuk, tetapi juga harus mengutamakan keramahan dan kenyamanan pengunjung.
10: Kelompok sendiri, ya, cara harus kasih pemahaman buat teman-teman kelompok, kalau memang tamunya harus kita layani seperti begini, harus cari berikan kenyamanan lah. Soalnya kalau kita cuma selalu duduk-duduk santai, baru cuma tagi-tagi bilang, oh uang masuk sekian-sekian, kan tamu tidak nyaman. Jadi kendalanya ya, saya lebih ke penjelasan ke anggota kelompok untuk kita pelayanan harus begini. Walaupun kita dapat cuma sedikit, tapi pelayanannya kita harus bikin lebih.
9: Selain itu, ia juga berharap pemerintah melalui dinas terkait dapat meningkatkan pengawasan serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kelompok pengelola wisata, termasuk setelah pembangunan fasilitas selesai. Erik menilai dukungan pemerintah masih diperlukan agar kelompok pengelola dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan fasilitas wisata yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal.
10: Ya mungkin kepada pemerintah pertama, kalau bisa sih pengawasannya full, jangan kalau menurut saya sih setengah-setengah ya. Waktu datang pertama mau pembangunan itu memang dijanjikan ini itu nanti akan dikawal, tapi pas selesai dibangun, pas kita tunggu bagian jatah yang dibilang nanti pengawasan, tidak ada yang datang. Pas kita tanyakan ke dinas terkait, tidak ada tanggapan.
9: Dan Erik berharap peningkatan pelayanan, pemeliharaan fasilitas, serta dukungan pemerintah dapat mendorong pengembangan wisata alam di Biak Numfor, sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat. Eka Agustina melaporkan.
11: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Berita terakhir. Pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor akan merealisasikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara triwulan 3 pada Oktober ini. Roni Lololuan melaporkan.
12: Pemerintah daerah Biak Numfor meskipun tahun ini diperhadapkan refocusing anggaran, namun tetap berkomitmen menjaga hak ASN dengan merealisasikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara untuk periode Januari hingga Juni 2026. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor Gunadi mengatakan realisasi tersebut mencakup 2 triwulan atau selama 6 bulan dan pada bulan Oktober ini, Pemkab Biak Numfor akan kembali merealisasikan TPP triwulan ketiga untuk periode Juli hingga September 2026 dengan anggaran sebesar kurang lebih 10 miliar rupiah. Dikatakan ketentuan TPP ASN diatur pada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2026 tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi pegawai aparatur sipil negara. Ia menjelaskan seluruh OPD terutama bendahara gaji diperkenankan untuk segera mengajukan pembayaran TPP triwulan ketiga dengan persyaratan sama seperti triwulan 1 dan 2 guna mempercepat proses realisasi. Adapun dokumen yang diperlukan meliputi rekapan absensi yang menjadi perhitungan TPP berdasarkan beban kerja, surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang diajukan melalui aplikasi Srikandi, e-billing PPH pasal 21, serta bukti pemenuhan kinerja dengan menyelesaikan disparitas SKP melalui BKPSDM. Menurut Gunadi, realisasi TPP triwulan ketiga pada Oktober 2026 dilakukan mengingat banyaknya agenda daerah di Biak Numfor seperti Festival Biak Budaya Melanesia, Hoki Fun Game, Rako Wasda, dan Pesparani Papua serta sejumlah agenda lainnya.
13: Kenapa realisasi TPP ini dilakukan pada bulan Oktober? Pertimbangannya adalah di bulan Oktober ini banyak agenda daerah yang dilakukan di Biak Numfor. Jadi waktu ini memang bertepatan dengan kegiatan Festival Biak Budaya Melanesia, kemudian ada kegiatan Hoki Fun Game, ada juga kegiatan Rako Wasda di Biak, kemudian Pesparani Papua di Biak. Diharapkan melalui realisasi TPP ini dapat meningkatkan daya beli khususnya ASN dan juga memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi serta pelaku UMKM di Biak Numfor. Kami juga berharap dan berupaya untuk semua OPD bisa merealisasikan TPP triwulan 3.
12: Kepala BPKD Biak Numfor Gunadi menambahkan sumber dana untuk pembayaran gaji dan tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK dan dana alokasi umum atau DAU. Ia menjelaskan dana DAK digunakan untuk membayar TPP tenaga medis yang berada di puskesmas maupun dinas kesehatan serta untuk pembayaran TPP para guru, sementara dana DAU digunakan untuk membayar gaji ASN dan pegawai tidak tetap dengan perjanjian kerja atau P3K yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD maupun distrik. Pembayaran gaji dan TPP tetap berjalan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.

Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam penyampaian Buletin Berita Daerah Biak Selasa 13 Oktober 2026. Wakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Aini Husen mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ya, baik pendengar, tepat pukul 06.32 menit waktu Indonesia Timur. Mohon perhatian Anda, kami sampaikan satu berita duka. Berita duka berasal dari Bapak Lord Louis Yensenem, alamat Kampung Bakribo di OPRF Distrik Oridek. Ditujukan kepada yang pertama keluarga besar Korwa Invain Dandi Abiyayidi Supiori, keluarga besar Rumah Sewu di Korido Supiori, keluarga besar Bins Barek di Kunef Supiori, keluarga besar Dawan di Abiyayidi Supiori, keluarga besar Masuri di Sumber Babaya Pentimor, keluarga besar Korwa di Jayapura, Sorong, Manokwari, Nabire, keluarga besar Jemaat Peniel OPRF di OPRF, keluarga besar Klasis Biak Timur, Klasis Aimando, Padaido, keluarga besar Sinode GKI Tanah Papua di Jayapura, keluarga besar SD YPK Peniel OPRF, keluarga besar Yayasan Pendidikan Kristen GKI di Tanah Papua, keluarga besar Yensenem Diensama Bakribo, dan keluarga serta kerabat dimanapun berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak Guru Jemaat Z Korwa usia 82 tahun pada Senin kemarin pukul 9.58 waktu Indonesia Timur di RSUD Biak Numfor dikarenakan sakit. Jenazah akan disemayamkan di rumah duka keluarga Nathaniel Korwa, alamat Kampung Bakribo di OPRF RT 002. Rencana pemakaman akan dilakukan hari ini, Selasa 13 Oktober 2026, pukul 12.00 waktu Indonesia Timur di Pekuburan Umum Bakribo. Demikian berita duka ini disampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Biak pagi ini, biak arwo ini.
2: Kabar menarik dari Hasrat Toyota Biak. Bapak Ibu sedang mencari mobil baru untuk keluarga dan usaha. Hasrat Toyota Biak menyediakan banyak pilihan. Ada Toyota Agya, Calya, Rush, Avanza, New Veloz Hybrid, Rise, Hilux Rangga, Hilux Double Cabin, Innova Reborn, Innova Senix, Yaris Cross, Hi-S, dan Land Cruiser. Dan yang paling menarik, DP ringan mulai 10%. Dengan 11 juta, sudah bisa bawa pulang Toyota Agya atau Toyota Calya. Persyaratan mudah, dan kami siap membantu prosesnya. Ada juga subsidi DP dan diskon hingga 22 juta rupiah. Gratis servis berkala mencapai 7 kali atau selama 3,5 tahun. Plus berbagai bonus menarik lainnya. Mau tunai atau kredit? Bisa. Mau tukar tanpa mobil lama dengan Toyota baru? Bisa juga. Mari konsultasikan kebutuhan mobil Bapak dan Ibu bersama tim marketing kami. Tesa 0821-5092-414. Putri 0812-4711-2614. Datang ke showroom kami dan dapatkan promo menariknya sekarang. Hasrat Toyota Biak, selalu membantu.
3: Laut Papua kaya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor, supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama, dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih. hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.

96.1 FM Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bia di kebersamaan pagi ini, Selasa 13 Oktober 2026. Anda akan bersama saya Ain Husein hingga nanti pukul 9.57 waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 7.00 waktu Indonesia Timur nanti akan kita ikuti Warta Berita Jakarta. Kemudian di pukul 8.00 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti Dialog Bincang Pagi. Nah, untuk kita pendengar, saya hadirkan beragam musik dan hiburan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, terutama bagi Anda yang sedang dalam perjalanan menuju kantor dan juga tempat kerja, bagi Anda yang sudah siap bekerja juga yang sedang berada dalam perjalanan. Semoga selamat sampai di tujuan dan kami ucapkan agar hati-hati. Demikian juga untuk para pendengar yang berada di rumah, tetap bersama kami Pro 1 RRI Biak. Ya, untuk itu satu lagu dari Nonaria dengan judul Maling Jemuran ya akan saya hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Jakarta itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayo lah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya. Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih?

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Ya, Bapak Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, Bapak Pendengar, waktu menunjukkan pukul 7.00 waktu Indonesia Timur. Untuk itu akan kita ikuti bersama Warta Berita Jakarta dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.
1: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya revisi Undang-Undang Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers. Lulusan pendidikan tinggi harus mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan bangsa. Memanasnya situasi keamanan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, berimbang.

0: Koordinasi terkait kemungkinan kerjasama tersebut masih berlangsung secara intensif. Memanasnya situasi keamanan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, berimbas pada pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 401 jemaah umroh menjadi korban penerbangan lanjutan transit melalui Dubai menuju ke Tanah Suci. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Moses Andar Simanjuntak dan Rea Azahra Yulianti melangkah ke babak kedua BWF World Junior Championship 2026 di babak 256 besar. Pasangan Indonesia sukses taklukan ganda Estonia, Brit Porter dan Kaisa Lislev secara straight set. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai revisi Undang-Undang Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers, di mana harmonisasi kedua regulasi penting agar tidak saling bertentangan. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
1: Revisi Undang-Undang atau RUU Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers. Tujuannya agar sengketa karya jurnalistik yang tayang di platform digital tetap diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers. Pengurus PWI Jawa Timur, Yuri Setiarso Hidayat, menilai harmonisasi kedua regulasi tersebut penting agar tidak saling bertentangan. Aturan baru harus menyesuaikan perkembangan media digital tanpa mengaburkan perlindungan terhadap karya jurnalistik.
2: Pastikan dulu batasan dari Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Pers, relasi hubungannya. Apakah Undang-Undang Penyiaran ini berdiri sendiri di ranah hukum sendiri atau menjadi bagian dari Undang-Undang Pers? Karena bagaimanapun gitu kan, kalau ini bersifat sengketa maka berhubungan dengan kode etik gitu kan, karya jurnalistik penyiaran gitu loh. Dulu mungkin masih bersifat umum, termasuk pada konteks misalnya sertifikasinya gitu kan.
1: Sementara itu Ketua PWI Sidoarjo Mustain menegaskan penyelesaian sengketa konten jurnalistik harus tetap mengacu pada mekanisme pers. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan hukum dan independensi karya jurnalistik.
3: Jadi RUU penyiaran itu nantinya memang harus memiliki batas kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang Pers. Konten jurnalistik termasuk yang disebarkan melalui platform digital harus tetap tunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers. Selain itu, aturan harus menjamin independensi jurnalis, kemudian melindungi kebebasan berekspresi, serta mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik yang sama.
1: RUU Penyiaran juga diharapkan mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik yang sama serta menjaga kebebasan berekspresi di tengah perkembangan media digital. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur berharap lulusan pendidikan tinggi mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan bangsa. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
4: Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur Dr. Suhartono berharap ilmu yang diperoleh lulusan pendidikan tinggi dapat berdampak pada masyarakat. Hal ini disampaikan dalam sambutan mewakili Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam wisuda Universitas Terbuka UT Surabaya. Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur Dr. Suhartono juga mengajak 2.300 lebih wisudawan wisudawati UT Surabaya untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara.
5: Di tahun 2045 nanti kita akan menuju generasi emas, maka Bapak Ibu semuanya wisudawan wisudawati yang hadir di sini adalah salah satu pelaku untuk mencetak generasi itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa wisuda bukan sebuah akhir dari pengabdian, tetapi wisuda ini adalah awal dari pengabdian kita. Maka dari itu pengabdian yang harus kita lakukan adalah melalui ilmu yang bermakna, adalah ilmu yang berdampak.
4: Sementara itu, Direktur UT Surabaya Profesor Suparti menilai pendidikan tinggi menghasilkan insan yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa.
6: Pendidikan tinggi tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, tetapi juga insan yang mampu memberikan kontribusi.

0: Kontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Universitas Terbuka berharap para lulusan tidak hanya hadir sebagai insan yang unggul dalam keilmuan dan kompetensi, tetapi juga sebagai pribadi yang mampu memberikan pemikiran, karya, dan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan peradaban.
1: Direktur UT Surabaya, Profesor Suparti berharap lulusan kampus ini mampu membawa nama baik alma mater, baik melalui karya, prestasi, profesionalisme, maupun kontribusi di berbagai bidang. Farida Usnia melaporkan.
2: Anggota DPRD Palangkaraya, Arif Norkim, mengusulkan kepada pemerintah pusat dapat mengalihkan sebagian besar anggaran program MBG untuk penanganan karhutla. Berikut laporan selengkapnya Edi Suroso.
3: Berapa ribu yang disalurkan MBG melalui SPPG yang ada kan? Dana itu taruh ke sini. Oh iya, daripada yang ngendap kan? Bagaimana pemerintah memikirkan?
4: Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norkim mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan dana yang belum tersalurkan dalam program makan bergizi gratis untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurut Arif, dana yang masih tersedia di tingkat pusat dapat dipertimbangkan untuk mendukung kebutuhan penanganan karhutla di daerah seperti Kalimantan Tengah. Ia menilai langkah tersebut perlu dikaji agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang sedang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap daripada anggaran terendap.
3: Kalau itu tidak dibayar, ada saving dana kan di sana kan, di pusat kan, turunkan untuk bantu karhutla. Misalkan nih daerah Kalimantan nih terdampak karhutla nih, berapa ribu yang disalurkan MBG melalui SPPG yang ada kan? Dana itu taruh ke sini. Oh iya, daripada yang ngendap kan? Bagaimana pemerintah memikirkan itu?
4: Terkait keberlangsungan program MBG, salah satu pengelola SPPG Tirta Yoga Panuntun mengatakan penghentian sementara aktivitas dapur saat masa pembelajaran jarak jauh akibat karhutla merupakan hal yang wajar. Namun ketika kegiatan belajar kembali normal, maka operasional SPPG atau dapur umum kembali dimulai. Tirta menjelaskan, sebagian pekerja SPPG sebelumnya telah memiliki usaha sendiri. Dengan adanya program MBG, mereka memiliki kesempatan untuk melanjutkan aktivitas ekonomi dan menjaga kestabilan pendapatan keluarga.
5: Yang bekerja, itu mereka sebelumnya memiliki usaha, namun usahanya bangkrut. Kemudian dengan adanya MBG ini, mereka bisa melanjutkan ekonomi mereka tetap stabil. Mereka cukup ya bahasanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, bersekolah. Kita ambil hitung-hitungan aja ya, kasarnya. Anggap satu dapur itu ada 40 orang yang bekerja. Nah, itu dikalikan aja dengan dapur yang sudah ada. Bahkan ratusan, bahkan bisa jadi ribuan itu yang menyerap manfaat. Kalau libur ya kita mau ajarkan lah. Kalau libur ya libur. Cuma kalau ketika nanti sudah aktif masa belajar, kemudian jalan dapur, ya itu normal seperti biasanya lah. Bahwa program ini harus tetap berlanjut.
4: Ia memperkirakan satu dapur SPPG dapat mempekerjakan sekitar 40 orang. Jika jumlah dapur yang beroperasi mencapai ratusan hingga ribuan unit, program tersebut dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
2: Tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Batoromba, Kabupaten Maros rutin menata dengan menguruk sampah untuk mencegah kebakaran. Kristianto melaporkan selengkapnya.
6: Pengelola tempat pemprosesan akhir atau TPA Batoromba, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros rutin melakukan penataan dan pengurukan timbunan sampah untuk mengurangi bau menyengat serta mengantisipasi risiko kebakaran di tengah musim kemarau. Pengawas lapangan TPA Batoromba, Muhammad Ahmad Fodail mengatakan, penataan dilakukan setiap 7 hari menggunakan 2 unit alat berat jenis ekskavator PC195 dan PC135. Selain meratakan dan menutup timbunan sampah dengan tanah, pengelola juga memasang jaringan pipa untuk mengalirkan gas metan hasil pembusukan sampah yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.
7: Bisa dikategorikan dia kontrol landfill. Kontrol landfill itu mestinya kalau pengerukan itu untuk pengurangan bau dan apa penyerapan untuk gas pembuangan. Ini pipa-pipa untuk fungsi penarikan gas metana dari sampah zona aktif yang kami tarik untuk pengeluaran gas. Insya Allah kedepannya ini kita bisa kembangkan lagi untuk dialirkan ke masyarakat.
6: Sementara itu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Matmaros tidak lagi melakukan pendinginan timbunan sampah secara rutin setiap kan. Setelah kondisi TPA dalam sebulan terakhir dinilai lebih relatif aman. Kasih Sarana Prasarana dan Informasi Damkar Matmaros M. Ilham Alimsa mengatakan pihaknya tetap siap melakukan pendinginan berdasarkan permintaan pengelola TPA, terutama jika ditemukan titik api atau kondisi yang berpotensi membahayakan.
8: Sebulan terakhir ini kami melihat kondisinya sudah aman sehingga kita tidak lagi melakukan sekali seminggu tapi berdasarkan permintaan.
6: Muhammad Ahmad Fudail berharap adanya penambahan alat berat atau penataan sampah lebih optimal seiring volume sampah yang terus masuk setiap hari. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ribuan warga di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang Galian C yang diduga merusak lingkungan dan infrastruktur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: Ribuan warga di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang Galian C PT EPAS. Hal disebabkan karena operasional perusahaan tambang tersebut memberikan dampak luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Di antaranya kerusakan jalan dan krisis air bersih bagi masyarakat. Hal dibenarkan oleh koordinator aksi warga Punju bernama Suwito saat menggelar orasinya di hadapan ribuan massa yang mendatangi kantor Kecamatan Punju Kabupaten Kediri.
10: Dari masyarakat Punju sama masyarakat Sata, Asmoro Bangun, sama Lestari, itu semua.
11: Dampaknya selain jalan tadi juga air.
10: Pasaran air, ya monggo jenengan lihat yang di atas seperti apa kerusakan saat ini dengan adanya tambang. Itu tidak ada manfaatnya sekali, lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Itu operasi selama lebih kurang 6 tahun.
9: Sementara itu, setelah 15 menit menyuarakan aspirasinya, perwakilan massa ditemui oleh Camat Puncu, Firman Tapa, dan segenap aparat keamanan untuk melakukan mediasi. Di lokasi ini, Firman menyatakan akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait di tingkat Provinsi Jawa Timur dan mendorong untuk secepatnya digelar audiensi lanjutan.
10: Kita menerima warga masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Bunyi, terutama yang di lokasi pertambangan. Kita sudah menerima, sudah mendengarkan keluh kesah aspirasi apa yang mereka keluhkan selama ini, ternyata terkait dengan lingkungan, jalan, air, dan lain sebagainya. Itu sudah kami tampung, sudah kami terima. Tapi yang perlu dicatat bahwa kami, camat, dan teman-teman yang Satgas Pertambangan Kabupaten tidak memiliki kewenangan terkait dengan proses perizinan.
9: Lebih lanjut dari hasil mediasi ini yang mengeluarkan keputusan penghentian sementara aktivitas penambangan di Kecamatan Puncu itu, maka akhirnya disambut baik oleh perwakilan masyarakat. Padahal aksi ini tuntutan utama mereka yakni menutup secara permanen tambang Galian C dan itu pun belum mampu dipenuhi oleh pemerintah. Ayu Citra melaporkan.
2: Warga 9 desa di Kabupaten Sragen akan menikmati sambungan air bersih gratis yang disuplai air baku dari Waduk Gondang di Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Mulato melaporkan selengkapnya.
12: Menggunakan dana APBN, kontrak kami itu 18 Juni 2026 sampai dengan 9 Desember 2027, Pak. Cukup panjang, Pak. 18 bulan waktu pelaksanaan.
13: Pemerintah pusat mengucurkan anggaran APBN senilai 90 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur air bersih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Proyek yang berlangsung sepanjang 2026 hingga 2027 itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga di 9 desa yang tersebar di beberapa kecamatan. Pembangunan instalasi perpipaan dan instalasi pengolahan air IPA tersebut dikerjakan oleh penyedia jasa kontraktor PT Galakarya Gresik. Proyek itu tersambung langsung dengan layanan perusahaan daerah air minum PDAM Sragen dengan memanfaatkan air baku dari Waduk Gondang Kabupaten Karanganyar. Project Manager PT Galakarya Gresik RB Suryo Atmojo menjelaskan bahwa pekerjaan itu merupakan bagian dari program nasional pemanfaatan sumber air Waduk Gondang, sekaligus lanjutan dari proyek infrastruktur sebelumnya yang menghubungkan Waduk Gondang ke reservoir di Mojokerto, Kedawung. Masa kontrak pekerjaan itu dihitung mulai 18 Juni 2026 hingga 9 Desember 2027. Suryatmojo menambahkan jalur instalasi air baku sebelumnya telah dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BBWSBS melewati dua bak penampungan. Langkah pengalian ke air permukaan itu dinilai krusial untuk pengembangan PDAM karena pasokan air dari sumur dalam kian menyusut.
12: Pipa jaringan air baku itu sudah dibangun oleh BBWS, Pak. Jadi bukan CK. Kalau ini kan dari CK, Pak, air bersihnya. Air bakunya dari SDA, Pak. Dalam hal ini adalah BBWS Bengawan Solo. Diambil dari Aduk Gondang melalui 2 BPT, Pak. Karena beda tingginya 300 meter, maka ada bak pelepas tekan 2.
13: Sedangkan Kasubag Marketing PDAM Sragen Sigit Pramono menyampaikan bahwa sistem distribusi air bersih dalam proyek ini memadukan 2 metode, yakni gravitasi dan pompanisasi menyesuaikan kontur wilayah layanan. Metode gravitasi diterapkan untuk wilayah yang posisinya lebih rendah dari IPA, meliputi Desa Gurejo, Jurang Ciru, dan Saratan di Kecamatan Karangmalang, serta bagian wilayah Kelurahan Sine di Kecamatan Sragen Kota. Serta metode pompanisasi yang digunakan untuk memasok wilayah dataran lebih tinggi seperti Desa Kedawung, Karangpelem, dan Celep di Kecamatan Kedawung, serta Desa Jirapan dan Krebet di Kecamatan Masaran. Sigit menegaskan bahwa data calon pelanggan secara by name by address telah disiapkan oleh PDAM Sragen dan pengerjaan pipa sampai sambungan hingga ke rumah-rumah warga tidak dipungut biaya alias gratis.
14: Tetapi target dengan 100 LPS tadi kan harusnya 8.000. Nah, 8.000 ini menjadi target kami sampai tahun 2031. Nah, tahun 2027 ini yang 964 ini di-cover oleh APBN sehingga biaya pemasangannya itu gratis, 964.
13: Untuk penggunaan IPA sendiri menggunakan struktur beton berkualitas tinggi dengan sistem operasional otomatis. Mekanisme otomatis ini dirancang agar efisien dalam menekan biaya produksi sekaligus menghasilkan kualitas air minum yang lebih higienis. Pada tahap awal 2027 proyek ini ditargetkan menyasar 964 sambungan rumah. RRI Surakarta Melatuisan melaporkan.
2: Industri di Batang mengeluhkan terbentur masalah kuota untuk beralih ke energi bersih pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Tiga Budiman melaporkan selengkapnya.
15: Kami terbesar-besar kuota, jadi respon yang di Batang ini kan sangat banyak dan luar biasa ya.
16: Pendengar, sejumlah industri di Kabupaten Batang, Jawa Tengah harus menunggu alokasi kuota untuk memasang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap. Keterbatasan kuota hingga kini masih menjadi tantangan bagi industri yang ingin mempercepat transisi penggunaan energi terbarukan dalam kegiatan produksinya. External Relation, Manager PT Nestle Indonesia Bandaraya Factory, Arimba Eri Wibowo mengatakan, perusahaannya saat ini masih mengurus izin pemasangan PLTS sejak tahun 2021. Rencana pemasangan tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas sekitar 2 MW. Potensi itu disesuaikan dengan luas lahan perusahaan sekitar 2,8 hektar serta tetap memperhatikan kebutuhan ruang hijau dan pengembangan fasilitas produksi. Menurut Arimba, keterbatasan kuota tidak hanya menjadi persoalan bagi satu perusahaan, mengingat tingginya industri di kawasan Batang untuk beralih ke PLTS. Oleh karena itu, pelaku industri berharap pemerintah dan PLN dapat menambah alokasi kuota agar pemasangan PLTS bisa lebih cepat dilakukan.
15: Kami dari Asosiasi Pengusaha Indonesia memberi data informasi yang saya dapat dari beberapa teman-teman itu satu tahun hanya sekitar 2 MW. Seperti itu sih. Itu harapan kami, semoga nilai kuotanya ditambah, harapannya dari Indonesia tadi yang 10 bisa jadi 5 gitu, bisa segera diimplementasikan seperti itu.
16: Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Suryono mengatakan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan PLN untuk mendorong tambahan alokasi kuota PLTS. Langkah ini diperlukan agar peluang industri memanfaatkan energi surya dapat semakin terbuka dan mendukung percepatan transisi energi di Jawa Tengah.
17: Aman dalam jaringan sistem kelistrikan yang ada di PLN. Ya memang tentu tidak bisa... belum bisa nih memang melayani semuanya. Memang kalau yang belum dapat jatah kuota di bulan Januari, dia akan menjadi waiting list di bulan berikutnya atau di fase kedua di bulan Juni. Kami juga sudah berkoordinasi dengan PLN, mohon juga untuk bahasa kalau kami ya bisa supaya bisa untuk men-supporting transisi energi juga bisa Jawa Tengah bisa diberikan alokasi yang lebih gitu ya dari yang lain.
16: Dwi menjelaskan pemasangan PLTS atap saat ini harus mengikuti mekanisme kuota sesuai dengan peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2024. Dalam aturan tersebut, pengajuan kuota dibuka 2 kali dalam setahun, yakni pada Januari dan bulan Juli. Adapun pemohon yang belum memperoleh alokasi pada 1 periode akan masuk daftar tunggu untuk mendapatkan kuota pada periode berikutnya. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran Festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
18: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
19: P yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
18: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
20: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
21: Ini jualannya apa sih, Mbak?
20: Jualannya nasi cokot. Ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
22: Bahkan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
18: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, kita telah mengikuti bersama Warta Berita Jakarta dari Pro 3 Jakarta. Ya, terima kasih Anda masih di kebersamaan pagi hari ini bersama saya Ainu Husein hingga nanti pukul 9.57 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, untuk Anda yang sudah bersiap-siap untuk bekerja ya, baik ke kantor, ke pasar, dan dimanapun itu, juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan agar berhati-hati, tetap patuhi rambu lalu lintas. Juga kepada Anda yang di rumah ya, tetap bersama kami Pro 1 RRI Biak, karena kami akan menyajikan beragam musik dan informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Ya baik pendengar, nanti di pukul 8.00 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti dialog bincang pagi. Untuk itu, saya akan sajikan beragam musik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Ya, satu musik dari Toton Karibo dengan judul Ngapain Repot akan saya sajikan untuk Anda di pagi hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, Bapak Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kebersamaan pagi hari ini. Ya, saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 7.35 menit waktu Indonesia Timur. Dan akan saya informasikan terkait dengan perkiraan cuaca untuk Biakota dan sekitarnya hari ini Selasa 13 Oktober 2026 dari BMKG. Ya, pendengar, hari ini cuaca di Biak didominasi cerah sepanjang hari, di mana suhu berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan 72 hingga 88%. Angin bertiup dari arah timur hingga timur laut dengan kecepatan 3,8 hingga 9,1 knot. Ya, jika dilihat juga mulai pagi jam 8 cerah 28 derajat, siang jam 11 cerah 29 derajat, sore di jam 2 siang cerah 29 derajat, kemudian nanti di jam 5 cerah 27 derajat, dan malam hari nanti cerah 26 derajat. Namun pendengar, perlu kami informasikan bahwa di beberapa titik di wilayah Biak dan sekitarnya di pagi hari ini masih terpantau berkabut. Untuk itu, bagi Anda yang beraktivitas di luar rumah, berkendara pagi hari maupun aktivitas di laut, tetap berhati-hati dan jaga jarak pandang. Dan juga jangan lupa tetap untuk menjaga kesehatan, gunakan masker jika diperlukan dan perbanyak minum air putih. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, baik juga menyimak siaran kami melalui RRI Digital, ya, yang sudah bekerja, yang sedang dalam perjalanan, dan juga yang di rumah, tetap bersama kami Pro 1 RRI ya, karena nanti di jam 8.00 akan kita ikuti bersama dialog bincang pagi. Untuk itu saya sajikan dulu satu lagu dari Kebi dengan judul Doa. Ya, untuk itu kepada Anda, jangan lupa untuk memulai hari ini dengan doa. Kebi doa, selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Biak pagi ini. Biak arwo ini.

Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 8.00 waktu Indonesia Timur dan kita akan ikuti bersama Bincang Pagi edisi Selasa 13 Oktober 2026. Dengan topik Biak Numfor Siap TKA 2026, Sekolah Siap, Siswa Hebat, Prestasi Meningkat. Bersama narasumber, yang pertama Ibu Irene Samberi SSMSC selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu Restin Yusuf SPD GRMPD selaku Kepala SMA Negeri 3 Biak, dan Bapak Warsito Eskom selaku Koordinator Tim Teknis TKA Kabupaten Biak Numfor yang dipandu oleh host kita Tri Rian. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

Terima kasih untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Biak di mana saja Anda berada yang masih terus mendengarkan siaran kami melalui Pro 1 RRI Biak di frekuensi 96,1 MHz,

0: Di hari ini dialog bincang pagi kembali hadir menemani Anda kurang lebih selama 55 menit ke depan. Kita akan membahas suatu topik yang cukup menarik di saat ini, di mana sektor pendidikan di Kabupaten Biak Numfor ini terus bergerak maju menyambut agenda krusial di tahun ini, dan kita mengangkat tema bagi generasi, masa depan generasi muda kita, yaitu Biak Numfor Siap TKA atau Tes Kemampuan Akademik 2026, Sekolah Siap, Siswa Hebat, Prestasi Meningkat. Ya, kita akan mendengarkan sejauh mana kesiapan sekolah, dukungan sistem teknis, hingga strategi pendampingan mental dan akademik siswa agar mampu meraih prestasi terbaik di TKA di tahun ini. Dan untuk itu, kita langsung saja, di sini sudah hadir para narasumber yang luar biasa yang menyempatkan waktunya secara langsung untuk berbincang mengenai topik kita di pagi hari ini. Saya sapa yang pertama adalah Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu Irene Sambir, SSMSC. Selamat pagi, Ibu Irene.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar, Ibu?
1: Kabar baik, terima kasih, Mas Rian.
0: Kabar baik ya, Bu. Baik. Di samping Ibu Irene ada koordinator tim teknis TKA Kabupaten Biak Numfor, ada Pak Warsito Eskom. Selamat pagi, Pak Warsito.
2: Selamat pagi.
0: Apa kabar, Pak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya, Pak ya. Baik. Selain itu ada juga Kepala SMA Negeri 3 Biak, Ibu Restin Yusuf, SPDG RMPD. Apa kabar, Ibu? Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Rian. Baik.
0: Baik, puji Tuhan, Ibu ya. Ya, pendengar dan pemirsa, inilah ketiga narasumber yang luar biasa yang nanti akan memberikan pemaparan terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Dan kami juga membuka line interaktif untuk Anda, pendengar dan pemirsa, boleh bergabung di 0822-5163-4612 atau tertera di layar kaca Anda. Anda juga bisa mendengarkan dan juga meninggalkan jejak di kolom komentar baik YouTube dan juga Facebook, atau juga mendengarkan melalui mobile aplikasi RRI Digital ya. Bisa Anda tinggalkan jejak juga di kolom komentar di situ. Ya, sesuai dengan topik kita, ya mungkin saya langsung saja ke Ibu Irene, mungkin bisa dijelaskan apa itu TKA dan juga tujuannya seperti apa. Silakan, Bu.
1: Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, kami dari Dinas Pendidikan dan juga pengawas dan kepala sekolah sudah diundang ke RRI untuk bincang pagi terkait pelaksanaan TKA SMA SMK. Saya menjelaskan sedikit tentang apa itu TKA. TKA itu tes kemampuan akademik yang dirancang untuk memberikan gambaran capaian akademik siswa melalui pengukuran yang terstandar. Dengan TKA kita memiliki informasi tambahan tentang kemampuan akademik dari peserta didik itu sendiri. Kalau dari Dinas Pendidikan, kami jadi punya gambaran atau kesempatan untuk melihat sejauh mana peningkatan kualitas mutu pembelajaran anak-anak kita, dan sejauh mana anak-anak kita mendapat kesempatan yang cukup adil untuk melaksanakan atau mengikuti TKA sehingga gambaran akademik mereka bisa terukur. Kurang lebih singkatnya seperti itu, Mas Ria.
0: Baik, ya. Kalau hingga sejauh ini, Bu, mungkin bisa disampaikan juga untuk pelaksanaannya TKA selama TKA ini berjalan nih, khusus di Kabupaten Biak Numfor sudah berapa lama, Bu?
1: Kalau yang pelaksanaan SMA SMK ini memasuki tahun kedua.
0: Tahun kedua ya.
1: Ya, tahun ini agak spesial ini karena kami menggabungkan TKA dan AN, asesmen nasional, karena ada dari sisi kebijakan ada peraturan Menteri Pendidikan Kemendikdasmen nomor 56 tahun 2026 tentang pedoman penyelenggaraan TKA dan AN. Jadi kedua tes itu digabungkan, tahun lalu masih dipisah. Yang membedakan begini. Tahun lalu AN atau anak asesmen nasional itu diberikan kepada peserta didik kelas satu tingkat di bawah kelas akhir. lalu TKA diberikan kepada peserta didik di kelas akhir. Nah, tahun ini keduanya digabung. Jadi mungkin itu

0: tantangan tersendiri untuk kami di Biak, tapi juga mungkin secara nasional itu karena dilakukan serentak ya.
1: Baik, itu khusus untuk jenjang SMA SMK saja.
0: Ya.
1: Baik, berarti belum yang SD SMP belum ya, belum ada ya?
0: Sudah ada tapi sudah selesai. Yang sekarang di yang kami mau hadapi ini TK SMA SMK.
1: Baik.
0: Yang akan dilakukan dalam minggu depan. Tapi masa geladinya sedang terjadi saat ini.
1: Oh, ya. Berarti sudah dilakukan geladi di sekolah-sekolah ya?
0: Iya, geladinya sementara berlangsung ini.
1: Baik, baik. Bu, kalau kita melihat ya terkait dengan tema kita hingga sejauh ini kesiapan dari Dinas Pendidikan dan kemudian Biak Novornya seperti apa khusus untuk menyambut TKA tahun 2020 bagi SMA SMK ini, Bu?
0: Bisa diulang pertanyaan?
1: Sejauh ini persiapannya seperti apa, Bu? Dari Dinas Pendidikan sendiri.
0: Iya, kalau dari persiapan itu kami melihat ini kami ada punya 29 SMA dan SMK yang tersebar di daratan maupun di kepulauan. Tidak semua sekolah mempunyai perangkat internet yang lengkap, sehingga persiapan yang kami lakukan itu mengecek sekolah-sekolah mana saja yang sekiranya peralatannya perlu dibantu, atau jika kami harus menggabungkan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain yang lengkap, nah itu sudah kami lakukan. Jadi pemetaan sudah dilakukan sebelum TKA berlangsung atau sebelum geladi ini berlangsung, dan kami sudah melihat kira-kira kalau ada kesulitan dari beberapa sekolah, yang mana yang mesti dibantu dan digabungkan ke sekolah yang mana. Itu sudah kami lakukan.
1: Berarti sudah dilakukan ya, Bu ya. Kalau boleh tahu nih, khusus untuk di wilayah yang kepulauan dan lain-lain ini seperti apa teknisnya? Apa sama juga kah atau?
0: Iya, nanti dilakukan serentak. Nanti Pak Warsito ini ada ketua teknis TKA juga bisa membantu kami untuk menjelaskan secara teknis di kepulauan seperti apa. Tetapi ada sekolah yang di pulau yang sudah punya sarana prasarana fasilitasnya, itu yang nanti kami gabungkan ke situ.
1: Baik, kalau boleh tahu untuk sasarannya di sekolah di tahun ini ada berapa, Bu, kalau boleh tahu?
0: Untuk SMA SMK ada 21 SMA dan ada 9 SMK.
1: Baik, berarti ini yang spesial karena tahun ini
0: ada 8 SMK.
1: Oh, 8 ya. Wah, berarti ini yang spesial ya tahun ini, berarti menggabungkan baik AN dan juga TKA.
0: Iya, karena peraturannya menghendaki seperti itu.
1: Baik, jadi, baik.
0: Kita ditantang sebenarnya oleh Kemendikdasmen ini.
1: Siap. Berarti ini punya tantangan tersendiri juga ya, bagaimana memikirkan untuk pelaksanaan ini tetap bisa berjalan dengan baik. Baik, Bu, kalau hingga sejauh ini adakah program pendampingan ataupun juga mungkin fasilitasi yang disiapkan Dinas Pendidikan sendiri untuk membantu sekolah dan juga para guru mungkin agar pelaksanaan dalam TKA ini bisa berjalan dengan lancar?
0: Kalau dari sisi Dinas Pendidikan, sebenarnya kami sudah melakukan rapat koordinasi di awal bulan ini. Bulan lalu untuk persiapan TK SMA SMK untuk melihat sejauh mana sekolah ini siap. Dan dari hasil pertemuan atau rapat koordinasi itu, disitulah kami mendapatkan informasi berapa banyak siswa yang sudah mendaftar, karena siswa harus mendaftar mandiri. Lalu kemudian berapa siap sekolah-sekolahnya, berapa sekolah yang perangkatnya lengkap, berapa sekolah yang perlu dibantu. Kurang lebih begitu.
1: Wah, ini menarik nih. Berarti boleh Ibu gambarkan secara lebih rinci lagi terkait dengan proses TKA dan juga AN ini seperti apa? Karena tadi ada sempat disampaikan siswa ini mendaftar mandiri begitu ya, Bu. Ya, mungkin boleh dijelaskan alurnya.
0: Kalau alurnya ini saya harus dibantu ini karena saya belum saya ini baru mengikuti TK ini sebenarnya pertama kali saya sebagai kabid untuk melihat TK secara langsung. Jadi setahu saya siswa itu mendaftar mandiri, tapi tentu saja dibantu oleh sekolahnya.
1: Iya. Baik. Terima kasih ya, Bu Iren. Saya ke Pak Warsito. Pak Warsito, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci ya terkait dengan teknis daripada TKA sendiri, kesiapan, dan juga tadi yang menarik para siswa ini mendaftar terlebih dahulu seperti itu untuk mengikuti TK, mungkin boleh dijelaskan.
0: Okay. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk tahapan yang sebenarnya kita ikuti itu adalah di mana yang pertama sekolah melalui operator Dapodik itu memvalidasi data dari data siswa yang ada di kelas akhir semuanya, sehingga setelah ke data itu valid, nanti operator sekolah akan melakukan tarik data di aplikasi web TKA seperti itu. Nanti setelah tertarik data di aplikasi web TKA, nanti siswa diharapkan untuk dicetakkan form pendaftaran yang dilakukan oleh operator sekolah masing-masing, sehingga setiap siswa harus melakukan pendaftaran secara mandiri memang untuk datanya. Nanti mengisi mata pelajaran yang ingin dilaksanakan. Setelah itu nanti data yang sudah terkumpul nanti tugasnya operator untuk memasukkan hasil dari data siswa yang ada tadi. Itu. Jadi setiap peserta wajib memilih mata pelajaran yang diujikan. Setelah itu nanti diserahkan ke operator untuk diinput secara manual. Itu.
1: Baik Pak Warsito, hingga sejauh ini Pak mungkin bisa disampaikan juga kayak kesiapan infrastruktur, kemudian termasuk jaringan juga ya, jaringan, perangkat dan lain-lain, hingga sejauh ini seperti apa dan bagaimana nih menghadapi kendala-kendala yang mungkin nanti akan terjadi seperti itu.
0: Terima kasih. Untuk di tahun ini, di tahun 2026 ini terdapat 31 satuan pendidikan. Untuk jumlah SMA dan MA ada 21 peserta, untuk SMK ada 8 dan ada kesetaraan. Kesetaraan ada 2 sekolah. Dari semua peserta 31 ini ada 8 yang menggunakan semi online karena ada beberapa fasilitas yang belum memadai. Salah satunya adalah akses internet yang mungkin ada beberapa sekolah masih ketakutan ketika menggunakan mode online, sehingga takut akses internetnya tidak cukup untuk digunakan untuk ujian. Makanya sampai saat ini ada 8 sekolah yang menggunakan semi online seperti itu.
1: Baik, Pak. Itu terkait dengan pelaksanaan, berarti ada 2 ya, ada yang online, tetap melaksanakan yang online, tetapi juga ada yang semi-online seperti itu. Kalau untuk di wilayah Kepulauan nih, bagaimana nih teknisnya nanti?
0: Oke, untuk di Kepulauan, di sini kita ada 4 satuan pendidikan, ya. Ada di Pulau Padido Imandu ada 1 SMA, terus ada di Pulau Nufor ada 3, di SMA 1 Nufor Barat, SMK 3 Nufor Barat, dan 1 SMA Burianduri. Itu semuanya menggunakan online karena di satuan pendidikan di sekolah yang ada di pulau itu ternyata mereka punya fasilitas yang lebih bagus daripada yang ada di biaya sini kota sini, karena mereka sudah ada akses internet Starlink yang beberapa bantuan dari Kominfo juga, sehingga untuk akses internetnya masih sudah cukup digunakan untuk ujian onlinenya itu.
1: Wah, berarti yang di pulau ternyata kesiapan fasilitasnya justru lebih cukup ya, lebih
0: iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Baik, luar biasa. Berarti hingga sejauh ini Pak mungkin bisa disampaikan juga seperti antisipasi dari tim teknis, misalnya kayak semacam ada terjadi gangguan mungkin jaringan listrik dan lain-lain, kan itu menjadi bagian yang krusial juga ya Pak. Mungkin boleh dijelaskan.
0: Oke, terima kasih. Untuk masalah teknis pasti dalam setiap pelaksanaan ujian ada namanya troubleshoot. Ada kendala-kendala yang pasti nanti akan muncul ketika saat berjalannya ujian. Yang pertama, pastikan untuk proktor dan teknisi untuk bisa tenang untuk mengantisipasi trouble ini, karena kalau proktor dan teknisi itu pusing, pasti nanti takut ke anak-anak, berlibas ke anak-anak. Makanya kita pastikan untuk situasi kondisi di lapangannya harus tenang dulu, baru dianalisa apa yang menjadi kendalanya, entah jaringannya atau mungkin ada trouble yang bersifat terpusat. Nah, itu harus kita antisipasi, sehingga dengan ketenangan ini akan membuat kita merasa untuk bisa memaksimalkan kita untuk mengantisipasi trouble tadi itu.
1: Baik, untuk itu saat ini juga sudah dilakukan semacam simulasi ya Pak ya. Baik, untuk simulasi ini mulai berlangsung kapan hingga kapan nih, untuk saat ini?
0: Untuk kita sudah masuk di tahap 2, yaitu kita masuk di geladi bersih. Geladi bersih kita menggunakan 2 gelombang. Satu gelombang itu terjadi di 4 hari. Jadi karena kita menggunakan seperti asli untuk geladi ini. Jadi dari hari Senin sampai hari Kamis. Itu. Jadi kita ini masuk ke gelombang kedua di sini. Itu.
1: Baik, terima kasih Pak Warsito. Saya ke Bu Kepsek, Bu Restin. Ibu mungkin bisa dijelaskan yang ke CEO ini bagaimana kesiapan dari khusus dari sekolah ya, dari SMA Negeri 3 Biak sendiri, bagaimana kesiapannya, kemudian respon dari para siswa seperti apa, Bu?
2: Oke, baik, terima kasih Mas Rian. Untuk SMA Negeri 3 Biak sendiri ini sudah tahun kedua. Ya, tahun kedua, walaupun tahun ini sebenarnya cukup berbeda. Tadi udah dijelaskan sama Ibu Kabit, kalau dulu kami menghadapi TKAN ini dengan siswa yang berbeda. Ya, tahun ini dengan siswa yang sama. Ya, kalau kami di SMA Negeri 3 Biak sudah mempersiapkan ini, terutama perubahan. Karena di tahun ini siswanya sama ya. Jadi siswanya sama di jenjang terakhir di kelas 12 ya gitu. Dengan tolok ukur akhir ini cukup berbeda sebenarnya. Jadi di TKA ini kan karena tes kemampuan akademik ke anaknya, kemudian untuk AN-nya ini jatuhnya ke bagaimana penilaian mutu sekolah seperti itu. Jadi dua aspek yang berbeda dengan anak yang sama seperti itu. Nah, kemudian di kami sendiri udah menyiapkan tentu fasilitas ya, karena yang kami gunakan adalah yang tadi dijelaskan oleh Pak Warsito, kami mengambilnya yang online penuh. Jadi online penuh dari segi listriknya, akses jaringan dan perangkat seperti itu. Jadi di tahun ini ada 148 anak yang siap ikut gitu ya. Dan ini sudah kami prepare di saat mereka masih berstatus kelas 11 sebenarnya. Jadi itu dari bulan Mei ada format yang mereka harus masukkan, yang itu diambil dari website utama yang disiapkan oleh operator. Nah itu kemudian kami gandakan, kami kasih dulu ke anaknya. Jadi itu adalah surat pernyataan bahwa anak tersebut bersedia gitu, dan itu ditandatangani oleh orang tua ya. Jadi itu sejak dari kelas 11 kami udah bagi dulu ke mereka, dan itu kami jelaskan. Jadi kami lakukan tentu sosialisasi dulu ke anak ya, kemudian kasih pemahaman, pendampingan ke mereka. Itu ada beberapa bulan. Jadi dari bulan Mei kemudian mereka mengumpulkan sebelum libur mereka berubah status menjadi kelas 12. Nah, kayak gitu. Jadi mereka udah komunikasi dengan orang tua karena mereka harus memilih mata pelajaran. Jadi tidak semua diujikan. Kayak gitu, tidak semua diujikan. Jadi yang diujikan ada 3 mapel utama, kemudian 2 mapel pilihan. Inilah yang kemudian nanti mereka akan itu terkait dengan besok saya mau apa gitu. Mau jadi apa? Ini lebih ke jenjang persiapan mereka ke perguruan tinggi atau setelah mereka jenjang SMA ke kuliah. Jadi itu terkait di situ. Nah, kami udah siapkan itu ke anak-anak. Kemudian setelah ke anak-anak, kami lakukan sosialisasi ke orang tua. Jadi kami mengundang, kasih pemahaman dulu ke orang tua, bagaimana perannya mereka. Jadi sebenarnya responnya positif. Hanya dari anak-anak ini macam-macam. Ada yang it's okay, santai aja gitu ya. Ada yang memang cukup deg-degan karena soal yang dihadapi ini standarnya memang standar nasional, jadi sama gitu seluruh Indonesia. Jadi ada tegang-tegangnya juga ya, kalau zaman kita dulu mungkin ujian nasional gitu ya. Jadi ada yang cukup dengan respon yang berbeda-beda. Jadi kami melihat bagian ini jadi positif, tetapi orang tua juga punya peran. Itu yang perlu kami selalu sampaikan, bagaimana peran orang tua kemudian menyiapkan anak-anak ini di rumah seperti itu.
1: Luar biasa, berarti memang kolaborasi bersama orang tua ini sangat penting ya, Bu ya. Baik, Bu, hingga sejauh ini adakah mungkin kayak semacam strategi-strategi khusus atau pembelajaran-pembelajaran yang tambahan khusus untuk para siswa ini yang nanti mengikuti TKA ini?
2: Oke, untuk SMA Negeri 3 Biak sendiri strateginya kalau dulu ya di tahun kemarin itu kami siapin 1-2 bulan misalnya gitu sebelum pelaksanaan. Karena anak-anak di kelas 3 ini, di kelas 12 ini, karena tidak ada stop lagi untuk asesmennya. Jadi dimulai dari TKA, kemudian ngadapin STS, sampai nanti di tahun depan US. Kami perlu strategi yang kuat pastinya. Nah, TKA ini konteks soalnya kan cukup berbeda ya, cukup berbeda dengan AN dan US. Nah, kami menggabungkan ini supaya persiapan anak-anak lebih banyak. Jadi di teman-teman guru MAPEL itu kami sepakat. Jadi soal-soal TKA ini kemudian menjadi bagian utama dibahas dalam kesehariannya mereka. Jadi udah masuk gitu. Tidak ada, bukan les tambahan, tetapi supaya mereka menganggap bahwa ini adalah tidak terpisah dari pendidikan mereka atau tidak terpisah dari pembelajaran, kami gabung di dalam MAPEL-nya. Jadi setiap anak-anak itu udah diperkenalkan, ya karena konteks soalnya berbeda pastinya, udah diperkenalkan setiap hari. Jadi Bapak Ibu Guru MAPEL ini sudah membahas soal-soal konteksnya TKA AN gitu di dalam kelas dan semua guru. Walaupun kelas itu macam-macam Mas Rian. Jadi si anak A misalnya MAPEL pilihannya adalah fisika dan sejarah misalnya. Si B dalam kelas yang sama itu memilih MAPEL biologi misalnya, biologi dan PKN. Nah, berbeda, tetapi supaya mereka tidak tidak merasa bahwa ini oh berarti saya cukup belajar fisika aja karena saya TKA-nya fisika. Tapi jadi kami bawa konteksnya adalah semua guru kemudian berkolaborasi ya untuk membahas asesmennya kemudian TKA-nya. Jadi setiap hari mereka gitu. Jadi kami di kelas 12 tidak lagi terfokus kurikulum materi kelas 12 aja, tapi mereka udah mengupas sampai di kelas sebelumnya. Itu udah setiap hari strateginya.
1: Setiap hari berarti dijalankan ya. Hingga sini adakah kendala-kendala yang dialami Bu mungkin dalam proses pembelajaran kah atau seperti apa pengenalan TKA ini sendiri?
2: Oke. Kalau kendalanya ini yang saya maksud tadi, kendalanya adalah konteks soalnya ini kan standarnya cukup naik ya. Ya jujur ya. Ya, ini harus pembiasaan karena ada anak yang kemudian mengambil les tambahan juga di luar. Nah, tidak semua anak ini kan punya punya kemampuan yang oke, saya nambah les lagi nih gitu. Sehingga di sekolah kami memaksimalkan semua anak ini mendapat pelayanan yang sama gitu ya, pelayanan yang sama untuk belajar terkait dengan TKAN-nya. Deg-degannya ada pastinya ya, ini ke guru BK. Jadi kami pakai guru BK dengan wali kelas, guru wali ini untuk pendampingan mental anak-anak. Nah, ini yang ada yang juga di awal-awal ini kan masih gladi, tapi dari awal simulasi itu karena melihat konteks, Bu, beda nih soalnya gitu ya. Kok lain, Bu, gitu ya. Agak cukup berbeda karena ibarat kalau di kami namanya taksonomi udah naik nih levelnya, udah cukup di atas ya. Jadi mereka menanggapi ini beda-beda, tetapi kami memberikan pemahaman yang baik untuk mereka gitu.
1: Luar biasa, menarik sekali. Baik, mungkin sebelum kita break ada tambahan dari Bapak Ibu, silakan. Dari Bu Irin mungkin boleh.
0: Mungkin dari saya, kesiapan sekolah itu soal-soal yang kan ada latihan-latihan soal yang diberikan oleh Kemendikdasman, contoh-contoh soal TKA, mungkin itu yang perlu diberikan selama masa geladi ini. Itu juga perlu diberikan lagi kepada siswa supaya teridentifikasi, misalnya ada satu atau dua siswa mungkin yang punya kesulitan di mata pelajaran tertentu. Nah, itu bisa dibantu oleh gurunya sebelum pelaksanaan TK sesungguhnya dimulai.
1: Baik, Bapak Ibu, nanti kita masih bincang-bincang lagi, tapi kita harus break dulu sejenak. Kita berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan pemirsa boleh bergabung di 0822 5163 4612. Ya, boleh Anda tinggalkan jejak juga di kolom komentar YouTube dan juga Facebook RRI Biak. Jangan kemana-mana, saat lagi kita akan kembali.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi-misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Anda tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RR Biak melalui pesawat telepon yang

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan dan juga menyaksikan tayangan ini live secara langsung dari YouTube dan juga Facebook RRI Biak, serta Anda yang mendengarkan melalui Pro 1 RRI Biak di 96,1 MHz untuk saat ini. Masih dengan program Bincang Pagi, pendengar, masih dengan topik Biak Lumpur Siap TKA 2026. Sekolah siap, siswa hebat, prestasi meningkat, bersama dengan ketiga narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di saat ini. Langsung saja kita berikan kesempatan untuk Anda untuk di sesi kali ini boleh bergabung di 0822-5163-4612 atau juga Anda bisa meninggalkan jejak di kolom komentar baik YouTube dan juga Facebook RRI Biak. Ya, langsung saja kami sapa untuk penelpon yang pertama. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ya, selamat pagi, dari siapa dan di mana?
1: Selamat pagi Mas Rian, dari Pak Kamarudin.
0: Baik, Pak Kadis. Apa kabar Pak Kadis?
1: Baik, alhamdulillah. Makasih. Baik. Ya Mas Rian.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis.
1: Jadi kebetulan saya ada di Numfor. Salah satu tujuan saya adalah membantu Ibu Kabit untuk memastikan apakah TKA di tiga titik yang ada di Pulau Numfor itu akan berjalan dengan baik pada waktunya nanti. Dan ya alhamdulillah, memang kemarin saya seharian di SMA Negeri 1 Numfor Barat, simulasinya berjalan dengan sangat baik. Ketersediaan internet bagus berkat bantuan pemerintah berupa perangkat Starlink itu, dan PLN juga sekarang puji Tuhan di Numfor sudah menyala 24 jam. Saya kira satu-satunya kendala, dan itu merata dimiliki oleh kita semua, adalah keterbatasan perangkat komputer. Jadi belum semua sekolah memiliki perangkat komputer yang sesuai dengan jumlah siswa yang akan mengikuti TKA. Tapi itu juga kan sudah diantisipasi sebenarnya secara nasional, yaitu siswa bisa ikut secara bergiliran. Nah, dan itu kemarin dilakukan dengan baik, sinyal bagus, listrik tersedia, dan teman-teman SDM kita juga bisa menanganinya dengan bagus, operator dan guru pembimbing. Nah, pagi ini setelah ini saya akan ke SMA Bruya Doli. Saya mendengar kabar juga di sana prosesnya berjalan dengan sangat baik. Dan iya betul kata Pak Warsil tadi, sepertinya di luar kota ini lebih minim drama dibanding sekolah-sekolah yang ada di Pulau Biak. Ya, ya itu sebenarnya kabar bagus buat Bu Kabit dan Pak Warsito. Tapi mungkin kabar buruk buat Ibu Resting dan kawan-kawan yang ada di pulau, di Biak dan kota dan sekitarnya. Jadi saya lihat teman-teman di pulau lebih bisa menyiapkan dengan bagus, ya lebih karena itu tadi ketersediaan internet, dan memang pengguna lebih sedikit kan, sehingga trafiknya lebih lancar. Itu mungkin yang menyebabkan di pulau relatif lancar. Itu saja Mas Rian, saya ucapkan selamat kepada teman-teman di dinas yang akan menghela kegiatan TKA yang amat penting ini. Ini adalah tahun kedua kita melaksanakan TKA, dan saya kira tidak ada yang sulit, semua bisa kita antisipasi sepanjang kita kompak dan bisa melaksanakan tugas kita masing-masing.
0: Luar biasa.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi Bang Adis. Luar biasa ini langsung dari Pulau Numfor ya. Mungkin bahkan bisa disampaikan tadi seperti yang Pak Adis bilang, bahkan di pulau lebih bagus nih. Wah. Siapanya sudah lebih matang juga. Baik, terima kasih Pak Kamarudin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor ya. Dan juga Anda, kami sekali lagi kami mengundang Anda boleh bergabung melalui via telepon ya di 0822-5163-4612. Baik, itu tadi dari Pak Kamarudin ya, yang sudah memberikan gambaran seperti apa pelaksanaan di Pulau Numfor. Dan di sini juga sudah ada beberapa yang pertanyaan yang masuk juga dari pesan WhatsApp. Selamat pagi dari Ibu Maya di Ritz. Mau tanya, apakah ini betulkah TKA ini menentukan nilai kelulusan atau seperti apa? Baik, itu nanti bisa dijelaskan. Oh, ada telepon lagi. Boleh. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
0: Selamat pagi, halo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, dari siapa dan di mana?
2: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi, dari siapa dan di mana?
2: Dari Bu Linda di Ritz.
0: Baik, Ibu Linda silakan, Bu.
2: Ya, yang ingin saya tanyakan, apa definisi siswa hebat ya menurut sekolah?
0: Ya, silakan Bu.
2: Terus apakah apa bedanya siswa pintar dan siswa hebat?
0: Baik Bu.
2: Ya, apakah harus yang hebat itu yang selalu mendapat juara atau iya yang biasa-biasa saja atau yang biasa-biasa saja? Iya.
0: Baik. Baik Bu, mungkin terkait dengan topik kita ada yang mau ditanya Bu? Ya, itu saja. Baik, terima kasih. Ya, baik, itu dari Ibu Linda ya. Dan kita lanjut lagi, ini juga terkait ada yang tanya di 08 sekian-sekian. Baik, selamat pagi, saya mau nanya ya, terkait dengan kesiapan khususnya dari sisi keamanan data dan juga cyber security agar pelaksanaan TKA ini bisa berjalan aman tanpa kendala teknis ataupun juga kebocoran. Baik, ada satu penelpon lagi di... Ya, silakan. Selamat pagi. Dari siapa dan di mana?
3: Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Dari siapa?
3: Iya, ini dari Oda di Surido. Tadi saya ada dengar sedikit soal taksonomi yang disampaikan oleh guru.
0: Ya.
3: Ini saya pikir Bapak Ibu lebih paham ya soal spektrum kemampuan siswa yang diajak selama ini. Kemudian dia punya tingkat taksonomi nih, perubahan lebih naik atau mungkin berbeda dari yang dilatih ke siswa selama ini. Saya pikir ini tantangan untuk Bapak Ibu juga. Namun saya sebagai salah satu siswa dulu, saya harap sekali dua kali tetap dikenalkan pada soal-soal di tingkat-tingkat tersebut, di tingkat-tingkat yang lebih naik tadi. Taksonominya kan tadi katanya sudah berubah naik, tentu ini dia punya tingkatan lebih tinggi dari kemampuan siswa yang mungkin Bapak Ibu guru kenal selama ini. Walaupun sekarang sudah masuk ke masa uji coba mendekati masa pelaksanaan, waktunya sudah mepet, tapi saya harap tetap Bapak Ibu guru semangat mula masa depan. Kita punya siswa-siswa yang ada di
0: Bangkok.
3: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih ya. Ya, dari Bu Odi di Soribu terkait dengan taksonomi seperti apa. Baik, mungkin itu dulu 3-4 pertanyaan ya yang tadi sudah masuk. Mungkin dari Ibu Kepsek, Ibu Restin, boleh dari awal terkait dengan siswa kelulus, apakah TKA ini menentukan nilai kelulusan?
4: Oke, baik, terima kasih Mas Rian untuk apakah TKA AN ini menjadi penentu kelulusan? Saya bilang tidak ya. Perlu dipahami dulu karena tadi pertanyaan adalah samakah dengan UAN ya, ujian nasional zaman dulu. Ini berbeda. Ya, perlu dipahami oleh orang tua dan anak-anak, konteksnya berbeda. Pertama bahwa kalau dulu ujian nasional ini menjadi standar, siswa wajib ikut, kemudian menjadi tolak ukur utama anak lulus dan tidak gitu. Kalau TKA AN itu tidak menjadi tolak ukur utama karena dari beberapa tahun ini penentuan kelulusan itu sudah dikembalikan ke sekolah. Yang saya maksud, jadi bukan berarti TKA tidak ada menjadi bagian dari kelulusan anak-anak ini, tidak. Tapi karena penentuan kelulusan ini diserahkan ke sekolah, ada banyak asesmen di dalam. Jadi kesehariannya anak-anak, ya, kemudian ada usnya, ada ulangan harian, itu dilihat semua. Jadi tidak hanya penentu utama, ya. Jadi banyak sekali yang kemudian diukur dari intrakurikulernya, ekskulnya, kokurikuler. Ini kemudian digabungkan, ya. Kemudian konteks soal ini berbeda. Nah, ini mungkin terkait juga tadi dengan taksonomi yang mungkin sedikit salah dipahami ya, yang saya jelaskan. soal UN itu lebih kepada bagaimana penghafalan dan kemudian perumusan soal-soal. Dan kalau dilakukan di TKA, konteksnya lebih kepada soal host, ya. Kemudian ada analisis literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi ini tidak konteks satu mapel, tapi gabungan, ya, pemahaman kemampuan litum anak-anak ini, ya. Nah, ini perlu konteks soalnya berbeda. Ya, kemudian analisis, ada konteks studi kasus. Ya, kalau di TKAN itu banyak studi kasus. Dia tidak sama dengan konteks bentuk soal yang kemudian dipakai di ujian nasional. Ya, ini berbeda, ya. Kemudian di UN dulu itu benar-benar diwajibkan dan tidak ada surat pernyataan. Tidak ada surat pernyataan yang kemudian ditandatangani oleh orang tua. Nah, kalau di TKAAN itu mulai dari tahun kemarin sampai dengan saat ini, itu ada surat pernyataan yang ditandatangani ya secara sukarela, betul-betul bahwa dia bersedia mengikuti, ya, di itu ditandatangani oleh anak dan diketahui oleh orang tua. Gitu. Kemudian tugas kami hanya melaporkan, menverval data ini, ya. Kemudian dilaporkan ke pusat bahwa anak ini bersedia dites kemampuan akademiknya. Kalau wajibnya sama semua, jadi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tetapi yang berbeda setiap anak itu adalah di mapel pilihannya. Nah, ini yang kemudian diserahkan ke mereka untuk menentukan. Karena nanti kalau di ujian nasional benar-benar di zaman kemarin itu di ijazahnya kan ada tuh sendiri, ya. Kalau sekarang kan konteksnya udah beda. Di ijazah anak-anak itu mereka udah punya transkripnya dua tuh, Mas Rian. Jadi di ijazah untuk semua mapel kemudian ada transkrip rapor, ada transkrip ijazah. Nah, TKA ini sertifikatnya sendiri. Nah, dia menjadi salah satu bagian portofolio anak untuk kemudian melanjutkan studinya, gitu ya. Jadi misalnya perguruan tinggi negeri ini akan memvalidasi data TKA, ini akan menjadi bagian verifikasi namanya di kampus-kampus di nanti mereka atau di tempat mereka melanjutkan studi atau kerja. Benar enggak ini nilainya? Jadi 50% data itu kemudian digunakan untuk memverifikasi portofolio. Kayak gitu. Jadi konteksnya berbeda, tapi kalau terkait dengan kelulusan, kelulusan itu diserahkan kepada sekolah kembali, tidak hanya satu aspek penilaian. Gitu, Mas Rian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Restin. Mungkin boleh ditambahkan Ibu Iren terkait dengan pertanyaan juga tadi juga sudah disampaikan dari Ibu Linda di Ritz, ya, seperti apa sih konsep siswa berprestasi, apakah yang memang pintarkah atau seperti apa? Mungkin boleh.
5: Baik, terima kasih. Kalau saya mungkin melihatnya dari perspektif seperti ini, siswa berprestasi maupun siswa hebat itu sebenarnya dilihat dari lingkungannya. Siswa atau anak ini kan ada lingkungan yang membentuknya. Kalau dari sisi formal itu lingkungannya itu di sekolah, ada ibu gurunya di situ, ada kepala sekolah di situ, ada teman-temannya. Lalu kemudian di luar sekolah, dia ada di dalam lingkungan rumahnya. Ada keluarganya di situ, ada orang tuanya, ada saudara-saudara maupun temannya. Ketika dua lingkungan ini mendukung anak ini dari sisi pendidikannya, baik itu pendidikan karakter maupun pendidikan secara formal akademik, maka dengan sendirinya anak ini akan menjadi anak yang hebat atau berprestasi. Kemudian kalau mau diukur sejauh mana dia berprestasi atau hebat, di sekolah lah itu tempatnya. Saya pikir ada ukuran-ukuran terstandar yang kita punya melalui ujian nasional ataupun yang sekarang sedang kita bahas melalui tes kompetensi akademik. Jadi pertama itu, sebagai orang tua maupun sebagai pendidik, kita menyiapkan anak kita di dalam lingkungannya, lalu dari tes kompetensi ataupun ujian yang dilakukan, dari situlah kita bisa menilai sejauh mana anak ini berprestasi. Saya pikir semua anak, kalau hebat itu semua anak hebat, ya. Tinggal lingkungannya tadi mendukung atau tidak. Saya pikir itu, terima kasih.
0: Baik, mungkin boleh ke pewaris itu juga, ya, terkait tadi ada yang sempat tanyakan juga di 08 sekian-sekian terkait dengan cyber, ini seperti apa?
6: Oke, terima kasih Mas Rian. Untuk bahwa kita kemarin di tahun 2025 kemarin, memang setelah pelaksanaan TKA tingkat SMA itu memang banyak yang viral, Mas Rian. Jadi banyak soal yang bertaburan di dunia maya seperti itu. Sebenarnya untuk kita perlu ketahui di TKA ini soalnya sangat luar biasa ya ketatnya. Dan ketika kita ingin mendapatkan soal itu, kita harus menggunakan hak akses. Jadi tidak semua orang bisa membuka soal tersebut. Jadi dari soal tersebut ada banyak varian, jadi tidak cuma satu jenis soal saja, jumlahnya juga terbatas. Jadi jumlah soal ini banyak sekali, sehingga untuk kebocoran soal ini kemungkinan masih kecil seperti itu. Dan kita perlu ketahui bahwa kebocoran soal yang kita, tahun 2025 kemarin adalah ketika pelaksanaan TKA yang pertama itu di tingkat SMA SMK itu ternyata banyak kebocoran, banyak anak-anak menggunakan gadgetnya untuk melakukan live di ruang ujian. Nah itu yang menjadikan catatan tahun 2025 kemarin, ada beberapa daerah yang ditegur, itu ada masuk list untuk dilakukan perbaikan itu dengan adanya kecolongan tersebut. Makanya kemarin di tahun ini sangat diperketat, semua anak yang masuk ruangan tidak diperkenankan menggunakan handphone atau gadgetnya itu. Jadi tidak ada satupun dari siswa dan pengawas pun harus berhati-hati dalam melihat memantau anak-anak, karena ini berlapis untuk pengawasannya dari ada pengawas ruangan dan ada penyelia dan ada pendamping penyelia dari PTN juga itu, Mas Rian.
0: Baik, terima kasih. Saya bacakan juga di dari kolom komentar dari YouTube dan juga Facebook. Nih, selamat pagi @mkawalik. Menjalani TKA butuh nalar dan pemahaman bacaan yang kuat, tapi akses toko buku umum non akademik dan perpustakaan umum di Biak ini masih sangat terbatas. Menurut Bapak Ibu, seberapa penting akses buku umum non akademik terhadap daya nalar dan berpikir siswa, dan adakah strategi tertentu untuk mengatasi keterbatasan fasilitas literasi ini? Itu yang pertama. Dari Mawati, ya, semangat untuk dinas pendidikan, pihak sekolah tentunya, untuk semua anak-anak Biak yang hebat. Dan juga dari Ed Erifa, izin bertanya untuk ibu, bapak ibu narasumber, kalau boleh tahu apa saja materi yang disiapkan dalam kompetensi yang dilatih dalam simulasi TKA? Mungkin boleh disampaikan, dijawab Bu Irene, silakan.
5: Masalah buku dan literasi gitu ya. Saya melihat bahwa kalau dari perspektif umum, secara umum literasi di Kabupaten Biak Numfor memang masih perlu diperbaiki. Tetapi kalau untuk akses anak belajar buku itu sebenarnya di masa digitalisasi sekarang kita bisa akses dari mana saja, pelajaran itu kita bisa dapat dari mana saja. Terutama sekarang ini semua sekolah di Kabupaten Biak Numfor itu sudah punya PID, papan digital interaktif namanya itu. Kalau di sekolah itu tong bilang dia TV merah putih gitu. Di dalam alat ini atau PID ini semua sudah termuat materi-materi pembelajaran yang sangat menarik yang sudah dirancang oleh Kemendikdasmen, termasuk bacaan-bacaan di dalamnya. Dan itu bisa diakses kapan saja oleh siswa selama internet di sekolah itu baik. Dan sudah saya melihat sebagian besar sekolah sudah bisa mengakses alat ini, PID ini. Dan guru-guru juga sudah dilatih oleh BPMP, dilatih oleh Kemendikdasmen sendiri, bahkan juga dilatih oleh teman-teman di Dinas Pendidikan. Jadi kami sambil berproses, kami dibantu juga oleh Kemendikdasmen untuk masalah fasilitas pembelajaran. Dan saya pikir saya berpikir positif bahwa kedepannya ini kita punya literasi maupun numerasi akan meningkat dan kemampuan membaca anak makin meningkat selama di sekolah didukung untuk anak-anak bisa mengakses fasilitas itu. Namun juga perlu dukungan dari orang tua di rumah, karena sebagian jam dihabiskan anak di rumah lebih besar, lebih banyak daripada di sekolah. Oleh karena itu orang tua juga perlu memperhatikan fasilitas untuk anak didampingi belajar setiap hari paling tidak beberapa menit bersama-sama dengan anak supaya bisa mereka bisa memahami paling tidak mengerjakan tugas sekolahnya atau kemudian menyiapkan dirinya untuk masuk ke sekolah berikutnya. Dalam konteks TKA saat ini penting sekali untuk orang tua di rumah mempersiapkan anaknya untuk siap menghadapi TKA dalam arti jangan tapi jangan juga ditekan bahwa dibuat stres anaknya untuk harus bisa harus ini tidak disiapkan secara psikologis mentalnya bahwa dia anak yang hebat dia pasti bisa untuk melalui atau mengikuti TKA ini dengan baik.
0: Baik. Makasih. Terima kasih Bu Iren. Ini ada satu pertanyaan lagi dari via WhatsApp dari Putri di Biak. Ya, kita semua tahu bahwa TKA 2026 ini bukan tujuan akhir, tetapi alat ukur. Setelah hasil TKA keluar nanti, dan jika hasilnya menunjukkan Biak formasi di bawah rata-rata nasional atau bahkan Papua, ada roadmap konkret kita. Apa roadmap konkret kita? Apa hasilnya tidak hanya menjadi laporan di atas meja. Kemudian dari Ibu Iren, apa tindak lanjut kebijakan yang dilakukan jika ada sekolah yang hasilnya rendah? Apakah akan ada intervensi khusus atau pembinaan? Kemudian dari sisi teknis, Pak Warsito, bagaimana data TKA ini akan digunakan untuk memetakan bantuan? Dan dari sisi sekolah dan orang tua, menurut Ibu Restin, apa peran nyata orang tua di rumah yang selama ini mungkin kita lupakan? Karena mustahil kita membebankan semua kesiapan TKA hanya kepada guru, sementara di rumah anak tidak didampingi untuk literasi dan numerasi. Mungkin itu satu pertanyaan terakhir sekaligus juga mungkin dirangkaikan dengan closing statement juga karena kita sudah di penghubung. Mungkin dari Bu Restin dulu.
4: Oke, baik, terima kasih Mas Rian ya. Saya juga sedikit menambahkan tadi terkait dengan buku kemudian pertanyaan berikutnya. Jadi untuk sekolah saat ini ada kan kebijakan dari pusat bahwa pembatasan menggunakan gadget ya sebenarnya karena ini mengambil alih perhatian anak-anak sehingga di sekolah juga perlu kami kembangkan juga bagaimana perpustakaan ini kembali aktif lagi. Nah, salah satu untuk terkait dengan TKA kami sudah bekerja sama dengan salah satu penerbit kemudian menyiapkan buku TKA dan ini tidak dibeli oleh anak-anak. Ya, jadi tidak dibeli oleh anak-anak, kami yang menyiapkan sekolah. Jadi statusnya adalah peminjaman kemudian dibagikan kepada semua anak berdasarkan dengan mapel yang mereka siapkan. Jadi ini yang kemudian nanti kami butuh pengawasan orang tua. Benar tadi yang disampaikan oleh Ibu Kabid bahwa sekolah itu tidak bisa bergerak sendiri apapun usahanya sebaik apapun tanpa dukungan orang tua dan masyarakat dalam hal ini tidak akan maksimal ya. Literasi dan numerasi ini bukan problem mudah yang bisa hanya kami di sekolah yang menyelesaikan, tetapi dukungan orang tua, keluarga, bahkan masyarakat ini sangat penting. Jadi pemahaman masyarakat dan orang tua juga perlu ada dan ini sudah kami lakukan sosialisasi ke orang tua gitu. Kemudian perannya penting sekali ya, mentalnya anak-anak seperti apa, kemudian pemahaman anak-anak sendiri bahwa TKAN ini sesuatu yang sangat penting ya, sangat penting. Jadi tidak hanya sekedar dilakukan saja seperti itu, tidak hanya sekedar dilaksanakan formalitas, tetapi memang bagian penting dari bagian dari pendidikannya mereka. Nah, kami pun sekolah mengingatkan kepada orang tua bahwa anak-anak mengikuti tes TKAN ini tidak hanya untuk menilai dirinya, tetapi ada kualitas mutu sekolah yang ada adik kelasnya di dalam juga akan berdampak gitu. Jadi apa yang mereka isi ini akan berdampak kepada sekolahnya yang ada sekarang bahkan ke adik-adik kelasnya selama rapor mutu satu tahun berjalan itu. Nah, ini yang kemudian kami harapkan anak-anak memahami dan juga orang tua. Intinya bahwa kami berharap bahwa anak-anak ini tidak stres ya, tidak melihat kaget untuk melihat tes kemampuan akademik dan asesmen nasional ini, tetapi kami berharap bahwa mereka memahami ini adalah bagian dari perjalanan pendidikan mereka. Kemudian kami berharap bahwa orang tua dan juga masyarakat menjadi pihak yang mau bekerja sama dengan kami di sekolah. Itu saja dari saya. Terima kasih, Mas Rian.
0: Baik. Terima kasih, Bu Restin. Bu Gepsek, saya ke Pak Warsito. Silakan, Pak.
6: Mas Rian, tadi soalnya yang...
0: Ya, terkait dari sisi... dari sisi teknis, Pak Warsito, bagaimana data TKI ini bisa digunakan untuk memetakan bantuan sekaligus kalian closing statement?
6: Untuk... Itu ya, karena nanti... Pada umumnya bahwa hasil TKI ini nanti kan akan mempengaruhi nilai dari satuan pendidikan itu. Jadi harapannya hasil TKI ini akan menentukan bagaimana langkah ke depan dari satuan pendidikan setelah hasil TKI ini keluar dan menjadikan evaluasi untuk satuan pendidikan tersebut. Jadi harapan kami bahwa kami selaku tim teknis kabupaten, kami selalu berkoordinasi dengan masing-masing satuan pendidikan dari operator dan kepala sekolah. Kami harapkan untuk bisa bekerjasama dengan baik kita, karena kesuksesan TKI ini tidak berada di tangan kami, Mas Rian. Jadi ini adalah di kita bermitra bersama-sama dengan satuan pendidikan kita untuk berkolaborasi bagaimana kita menyiapkan dari awal hingga akhir sehingga pelaksanaan TKI ini nanti akan ada hasilnya dari sekolah tersebut. Jadi kita berharap untuk selalu support dengan operator sekolah dan kepala satuan pendidikan. Itu Mas Rian.
0: Baik, terakhir dari Ibu Iren, silakan.
5: Baik, kalau dari sisi Dinas Pendidikan, nanti kami melihatnya seperti ini. TKA maupun AN ini gabungan kedua tes kompetensi ini baru pertama kali dilakukan tahun ini yang tergabung dua-duanya sekaligus di kelas akhir. Kami akan mengevaluasi sejauh mana hasil TKA maupun AN ini berdampak terhadap siswa maupun satuan pendidikan. Hasil itu akan terlihat di dalam rapor pendidikan sekolah yang secara kabupaten akan terakumulasi menjadi rapor pendidikan kabupaten. Dari situ dinas akan mengevaluasi apa kekurangan maupun tantangan yang dihadapi yang kami akan perbaiki di tahun berikutnya. Dan juga di dalam rapor pendidikan bukan hanya hasil TKA saja yang tergambar tetapi juga literasi dan numerasi. Rencana kami di tahun 2027 tahun ajaran 2027-2028 nanti berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya kami akan membuat perencanaan berbasis data yang tergambar dari arka setiap sekolah. Jadi hasil rapor pendidikan sekolah tadi follow up oleh sekolahnya akan tergambar di dalam arkas setelah sekolah membuat perencanaan 7, berbasis
7: waktu
5: data.
7: Indonesia Barat.
5: Jadi saya pikir itu alat ukur yang paling baik supaya ketika sekolah melakukan perencanaan nantinya anggarannya itu berbasis permasalahan yang terjadi di sekolah yang diambil dari hasil evaluasi rapor pendidikan sekolah. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ibu Iren Sambery selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Pak Warsito selaku Koordinator Tim Teknis TK Kabupaten Biak Numfor dan Ibu Restin Yusuf selaku Kepala SMA Negeri 3 Biak ya. Terima kasih yang sudah sekaligus memberikan pencerahan bagi kita semua terkait dengan teknis TKA sendiri seperti apa dengan topik Biak Numfor Siap TKA 2026 Sekolah Siap Siswa Hebat Prestasi. Meningkat sekali, terima kasih Bapak Ibu semua dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Anda mereka dan pemirsa yang sudah ikut bergabung melalui pesan telepon, WhatsApp maupun juga kolom komentar ya dari YouTube dan juga Facebook RRI Biak. Sekali lagi terima kasih dan kita jumpa di episode selanjutnya di Bincang Pagi yang terus menemani Anda dari jam 8 hingga jam 9 dan jam 10 hingga jam 11. Saya Tri Rian pamit, Showima Kasumasa.
8: Terima kasih telah mengikuti Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak.

90.1 FM Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kebersamaan pagi hari ini. Tadi telah kita ikuti bersama dialog bincang pagi dengan topik Biak Numfor Siap TKA 2026 Sekolah Siap Siswa Hebat Prestasi Meningkat. Untuk Anda yang ingin menonton kembali bisa Anda